Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Sio Sirom Toha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Ternate Kemeja Kandang untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali menunjukkan komitmennya memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan anggaran beasiswa tahun 2026. Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Ikram Malan Sangaji saat menghadiri wisuda Universitas Muhammadiyah Manado sekaligus menandatangani nota kesepahaman pendidikan. Peningkatan anggaran menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah daerah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan jangka panjang berkelanjutan. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan 19 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 31,5 miliar rupiah untuk pelaksanaan program tahun 2026. Menurut Bupati Ikram, peningkatan pembiayaan pendidikan tetap dilakukan meskipun pemerintah daerah turut melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran nasional. Langkah tersebut bertujuan memastikan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tinggi tetap terbuka tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan daerah. Program beasiswa diberikan kepada ASN meliputi PNS, P3K, P3K per waktu, serta mahasiswa reguler berbagai jenjang pendidikan. Pemerintah juga berharap investasi pendidikan mampu melahirkan SDM unggul yang siap mendukung percepatan pembangunan Halmahera Tengah. Kita beralih ke informasi nasional. PT PLN Persero memastikan pasokan listrik tetap andal dan kualitas layanan kepada pelanggan terus terjaga. Setelah pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik untuk triwulan 3 2026 periode Juli hingga September tidak mengalami kenaikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan perseroan siap menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus memastikan pelayanan kelistrikan tetap optimal guna mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan pemerintah mempertahankan tarif listrik diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Sesuai peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mempertimbangkan 4 indikator ekonomi makro, yakni nilai tukar rupiah, Indonesia crude price, inflasi, dan harga batu bara acuan. Untuk penetapan tarif triwulan 3 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi periode Februari hingga April 2026 yang tercatat nilai tukar rupiah berada di level 16.959 rupiah per dolar Amerika Serikat, JP sebesar 96,12 dolar Amerika Serikat per barrel, inflasi 0,21% serta HBA sebesar 70 dolar Amerika Serikat per ton sesuai kebijakan domestic market obligation batu bara. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kisah pegayaman kampung Muslim di Bali dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di pegayaman desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Ya, sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja dorang berada, saatnya kita ikuti kumandang ajaan Juhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada siang hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah salat Juhur.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya, kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kira.

0: Asri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa?
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolong.

0: santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Intermezzo.
1: Ah, Cep.
2: Ucup lagi.
1: Cep, apa Cup?
2: Tebak-tebakan lagi yuk.
1: Ya udah deh, tebakannya apa Cup?
2: Apa beda kura-kura sama bajai?
1: Ya jelas beda lah Cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
2: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar. Sambil bilang, mbak, bajai mbak, bajai mbak.

Ajá.

Saat ini moluara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut mau kanau, pendanaan mas kawin atau lese masoi, dan angkat adat atau temo-temo.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?

Beta Kele dari Freshly Nikki Julu featuring dengan Ambon Wena dan Bianca B, sahabat budaya. Lagu spesial untuk ngoni semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Selamat siang dan selamat bergabung untuk dorang semua sahabat budaya. Semoga ngoni hari ini selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Baik, sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan persiapan pekan olahraga pelajar daerah Pobda ke-7 tahun 2026 di Kabupaten Pulau Morotai telah memasuki tahap akhir, di mana tingkat kesiapan panitia disebut telah mencapai 80% hingga 90% ya. Meski demikian, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengingatkan seluruh panitia agar tidak lengah. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara panitia provinsi dan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sebagai tuan rumah agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab apabila muncul persoalan selama pelaksanaan ya. Penegasan ini disampaikan Sarbin usai memimpin rapat persiapan Pobda ke-7 di ruang rapat ekskrisan Ternate pada Kamis 2 Juli 2026. Di mana berdasarkan laporan panitia, persiapan sudah berada di atas 80% sampai 90% ya. Namun saat ini koordinasi dengan tuan rumah harus lebih baik sehingga tidak saling lempar tanggung jawab ketika hal-hal yang belum siap. Dan tantangan terbesar bukan hanya pada kesiapan venue pertandingan, tetapi juga pelayanan bagi lebih dari 1000 atlet ofisial dan pendamping yang akan ke Pulau Morotai. Karena itu ia meminta seluruh fasilitas pendukung terutama akomodasi dipastikan memenuhi standar kelayakan ya, di mana komunikasi dengan seluruh pihak terkait juga harus diperkuat agar setiap kebutuhan peserta dapat diantisipasi sejak dini. Selain akomodasi, Sarbin meminta seluruh arena pertandingan disiapkan secara optimal sehingga para atlet pelajar dapat bertanding dalam kondisi terbaik dan mampu menunjukkan prestasi maksimal selama Pobda berlangsung. Dari sisi pembiayaan, sahabat budaya, Wakil Gubernur memastikan anggaran pelaksanaan Pobda telah disiapkan dan tidak menjadi kendala. Menurutnya, kebutuhan anggaran tahun ini tidak jauh berbeda dibanding penyelenggaran tahun sebelumnya ya, sehingga pelaksanaan kegiatan diyakini dapat berjalan sesuai rencana. Rapat persiapan Pobda ke-7 juga dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Syukur Lila, PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara Nani Pakai, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Abdul Karim. Informasinya Tora lansir dari rri.co.id ya, sahabat budaya. Dan Tora juga masih ada beberapa informasi seputar olahraga juga ya, terkait dengan keberangkatan tim U10 usia 10 tahun dan 12 tahun ke Piala Presiden di Yogyakarta. Kemudian sahabat budaya, ada juga beberapa kabupaten kota yang siap berangkat untuk meraih target emas di Pobda ke-7 di Pulau Morotai. Tora akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Ya tuh, mikir pengen ambil kita pitana.
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Mesopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tak bisa berenang, tak bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Intermezzo.
1: Cep, apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.

Kapten Purek sahabat budaya. Jangan pernah tahan dengan perasaan orang lain sahabat budaya. Jika kalau tidak lagi merasa bersama dia, ya lepaskanlah ya. Biarlah dia bahagia dengan orang lain. Itu yang paling penting ya. Jangan menambah ego, karena itu juga bisa merusak kebahagiaan ya. Baik, jangan galau hari ini, jangan galau siang ini sahabat budaya. Saya masih punya informasi ya. Ini juga ada terkait dengan nantinya terhadirkan informasi Piala Dunia ya. Tadi Argentina melawan dengan Tanjung Verde yang sangat sengit ya sahabat budaya, pertarungan di 32 besar. Tapi sama seperti dengan mau final gitu ya. Saling balas membalas gitu sahabat budaya. Nah, torang ke informasi seputar di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara melepas kontingen sepak bola usia dini untuk mengikuti festival sepak bola grassroots Piala Presiden kategori usia 10 dan usia 12 tahun yang akan berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 6 sampai 11 Juli 2026. Di mana pelepasan kontingen ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, didampingi juga oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nani Pakaya di Ekskrisan Ternate. Sahabat budaya, Maluku Utara mengirimkan 2 tim pada kategori usia 10 tahun dan 12 tahun dengan total peserta 26 peserta, dan keberangkatan para atlet muda tersebut difasilitasi pemerintah provinsi ya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia dini. Dalam sambutannya, Sarbin Sehe berharap para pemain mampu membawa nama baik daerah setelah sebelumnya berhasil menjadi juara pada ajang seleksi tingkat provinsi yang digelar di Kota Tidore, Kepulauan. Menurutnya, pembinaan olahraga tidak boleh berhenti pada penyelenggaran kompetisi semata, tetapi ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional. Sahabat budaya, Sarbin menilai antusias masyarakat terhadap sepak bola di Maluku Utara semakin tinggi. Hal ini terlihat dari maraknya turnamen antara kampung yang rutin digelar di berbagai daerah, dan ini dinilai menjadi wadah penting dalam menemukan bibit-bibit pesepak bola potensial. Sarbin juga mengaitkan pembinaan olahraga dengan rangkaian agenda olahraga daerah yang saat ini tengah berlangsung, mulai dari Pekan Olahraga Provinsi Porprov hingga Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda yang dijadwalkan akan dibuka pada tanggal 7 Juli mendatang. Ia berharap berbagai ajang tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk bagaimana mengembangkan bakat sekaligus menumbuhkan prestasi olahraga di Maluku Utara. Dan harapannya kepada para pemain usia 10 tahun dan 12 tahun, Sarbin berpesan agar menjaga kekompakan, disiplin, dan semangat selama mengikuti kompetisi ya. Ini menurutnya motivasi menjadi modal utama untuk meraih prestasi meski di tengah berbagai keterbatasan ya. Ia pun berharap keikutsertaan kontingen Maluku Utara pada Festival Sepak Bola Grassroots Piala Presiden menjadi awal lahirnya talenta-talenta baru yang kelak mampu ya mengharumkan nama daerah bahkan Indonesia pada level yang lebih tinggi.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor

mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga.

tangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

jadi prioritas, yakni jalan sejajar rel kereta api di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang melalui Komplek Badan Intelijen Negara atau BIN. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan kawasan perlintasan sebidang kereta api tersebut selama ini belum terselesaikan sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan panjang. Keputusan ini diambilnya setelah menerima masukan masyarakat terkait kemacetan yang kerap terjadi di jalur tersebut. Ia berharap pembangunan jalan di kawasan tersebut nantinya bisa mengurai kepadatan lalu lintas.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan mengatakan bahwa pemerintah mendukung pengembangan ekosistem sastra, salah satunya melalui Program Manajemen Talenta Nasional atau MTN. Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat membuka gelaran Sasana Sastra di Jakarta Kamis kemarin menjelaskan bahwa ekosistem sastra dapat berjalan dari hulu ke hilir yang dimulai dari proses penciptaan karya atau produksi, penerbitan, distribusi, penerjemah, promosi, ruang apresiasi atau festival hingga terciptanya komunitas-komunitas yang menghidupkan karya sastra. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Suara Budaya Jakarta. Balik lagi Bang Poya bareng saya Bang Lumal Dimari. Dan udah jam 13.06 nih ya Bang Poya. Udah saatnya kita ngobrol-ngobrol santai di weekend ini ya. Barangkali ya Bang Poya udah pada makan siang, jangan tidur dulu. Ya gak apa-apa sih tidur dulu. Tapi biasanya kalau tidur siang ntar kebablasan gitu sampai malam. Malam-malam ntar begadang jadinya ya. Besok harus, besok masih weekend ya, masih hari Minggu ya. Ya udah gak apa-apa deh tidur lagi. Tapi buat Abang Poya yang pengen ngobrol-ngobrol sama Ayi di udara, boleh banget nih. Kita bakal ngebahas soal ya zaman modern ya Bang Poya, semua serba digital. Semua yang kita butuhkan udah bisa dipesan secara online. Bahkan kebutuhan dapur aja yang kadang kita mesti ke pasar gitu ya, itu juga udah bisa dipesan secara online. Dan datang mungkin selisih 1 jam, 1 setengah jam udah datang tuh di depan pintu. Bahkan kadang ada juga nih tukang sayur yang open PO. Jadi lewat WhatsApp aja udah bisa diantar tuh waktu keliling ya. Udah nitip duluan, mau nitip cabe, mau nitip bawang merah, bawang putih, udah dibawain, udah di khususin, dipisahin sama dagangan yang lain gitu ya. Jadi emang semua serba mudah lah ya sekarang. Tapi kadang Abang Pok suka ini gak sih, suka bandingin gak sih antara belanja online atau belanja pesenan gitu sama belanja offline gitu, datang langsung ke pasar. Entah itu belanja kebutuhan pokok atau mungkin belanja baju, belanja kebutuhan tersier dan sebagainya. Itu kan emang ada seninya gitu ya, tawar-menawar di pasar gitu. Kadang bahkan kita juga kalau ingat zaman dulu bareng emak gitu ya, kalau nawar tuh suka bikin merinding gitu. Si pedagang matok harga misal 100 ribu buat baju gitu ya, ditawarnya 50 ribu, gak nanggung-nanggung gitu. Tapi ya anehnya ketika ditawar 50 ribu, pedagangnya masih mau ngasih gitu ya. Heran juga, kalau kita yang belanja ya, anak-anak muda terutama yang cowok ya, kayaknya kalau nawar mungkin dari 100 ribu nawar ke 80 ribu aja belum tentu dikasih gitu. Tapi dari pengalaman emak dulu, kok bisa ya dari 100 ribu ditawar 50 ribu ya dikasih aja gitu. Apa bedanya? Gitu Abang Po. Jadi kita santai aja ngobrolin soal jual beli gitu ya, yang dulunya mungkin masih banyak offline, tawar menawar di pasar atau di tempat belanja, toko dan sebagainya. Tapi sekarang udah mulai berganti ke belanja online gitu. Bahkan kebutuhan yang tadinya kita mesti datang ke pasar, sekarang udah bisa juga belanja online. Kalau Abang Po lebih seneng belanja online atau lebih seneng tawar-tawaran harga di pasar biar ada adrenalinnya gitu ya, kalau dapet tuh sesuai harga yang kita pengen rasanya puas banget gitu. Boleh banget diceritain di mari ya Bang Po ya, bareng aja Bang Noel di mari di 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau dan masing-masing memiliki kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan kita, tanaman sirih dapat dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia, baik itu dimanfaatkan sebagai obat-obatan maupun hanya sebagai tanaman hias. Tradisi bersirih merupakan warisan budaya Indonesia yang dilakukan dengan mengunyah bahan-bahan bersirih seperti pinang, sirih, gambir, tembakau, dan juga kapur. Sirih dalam bahasa Makassar disebut leko atau dalam bahasa Bugis disebut ota yang berarti kunyah atau memperhalus makanan yang ada dalam mulut agar mudah ditelan. Dalam budaya Sulawesi Selatan, nyirih dimaknai sebagai sarana untuk mempermudah menerima suatu hal. Dahulu, ketika terdapat suatu hal yang diperbincangkan, sirih senantiasa disuguhkan. Sambil mengunyah sirih, pembicaraan dimulai. Di Toraja, pemandangan kaum ibu menyirih atau mak pangan dalam bahasa daerah setempat bukanlah hal yang asing. Terlebih pada saat acara Rambu Tuka atau pesta pernikahan dan syukuran dan Rambu Solo atau upacara kematian masyarakat Toraja. Terdapat dua macam lipatan sirih, yaitu lipatan sirih bersila dan lipatan sirih berhulu kedua ujungnya. Sirih yang dilipat dengan jumlah ganjil bergantung dengan jabatan atau kedudukan tamu atau yang digulung diletakkan dalam puan yang dialasi dengan talam yang terbuat dari perunggu, perak atau emas dan dalam setiap talam diberisi pengisi sirih berupa uang perak yang nilainya sesuai jabatan tamu dan disesuaikan dengan aturan adat di masing-masing daerah dalam pemerintahan adat.
1: Ada istilah palis ota, artinya pengisi sirih berupa dulu uang perak di zaman lampau yang jumlahnya macam-macam gitu ya, sesuai tingkat jabatan si tamu ya. Ini khusus di daerah Bugis di Bone itu palis ota itu bertingkat-tingkat sebetulnya gitu.
2: Seperti apa, Pak?
1: Yang pertama itu untuk Raja Bone itu diistilahkan mangkau. Itu palis otanya 6 ringgit. Ya, itu dulu 6 ringgit, diistilah 6 ringgit. Itu yang tertinggi. Yang kedua adalah untuk tumari laleng. Itu palis otana 4 ringgit. Berikutnya yang di bawahnya ada untuk adat pitu. Ini adat pitu artinya 7 pemangku adat. Palis otana 2 ringgit. Yang selanjutnya untuk sulewatang. Sulewatang ini di bawahnya tadi adat pitu. Palis otanya 1 ringgit. Berikutnya untuk matoa. Untuk matoa itu diistilahkan kepala kampung. Ya, palis otana 1 rupiah. Untuk bawahannya matoa, bawahnya tadi kepala kampung, palis otanya 1 suku. Nah, itu tingkat-tingkatan. Jadi di sini ada 6 tingkatan ya, dari raja atau mangkau tadi sampai ke bawahannya matoa.
2: Tergantung dari tingkatan jabatan masing-masing.
1: Tingkatan jabatan masing-masing beda gitu. Tentu untuk raja apalagi kalau berkuasa itu lebih tinggi gitu, lebih banyak uang yang disertakan di dalam lipatan sirih itu ya.
0: Sirih disuguhkan pada saat tamu datang oleh tuan rumah yang mempunyai kemampuan menerima tamu sesuai adat yang berlaku. Ketika tidak ada suguhan sirih, berarti tuan rumah tidak bersedia menerima tamu. Tidak hanya bagi suku Bugis dan Makassar, masyarakat Toraja menganggap sirih sebagai suatu penghargaan kepada kerabat beserta tamu yang hadir dalam pelaksanaan upacara adat. Di kalangan Bugis Makassar, dalam penyelenggaraan rangkaian acara pernikahan yang disebut Apanai Leko atau Apa Enre Ota, dilakukan bila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak mengenai pelaksanaan pernikahan yang direncanakan. Apabila barang-barang hantaran tidak dilengkapi dengan sirih, hantarannya tersebut sulit diterima. Begitu pentingnya sirih dalam setiap acara adat karena peranannya yang sangat menentukan. Menyuguhkan sirih kepada tamu tentu harus memperhatikan siapa tamu tersebut. Jika seorang raja yang memegang pucuk pemerintahan, daun sirih yang disuguhkan yakni daun sirih yang uratnya bertemu. Filosofinya, agar pertemuan dapat terjalin harmonis, serasi, dan mencapai titik temu atau kesepakatan bersama.
1: Jadi daun sirih itu sendiri sebetulnya macam-macam urat-uratnya dari dari daunnya gitu ya, serat-serat apa namanya urat-uratnya gitu ya. Yang cocok itu yang apalagi untuk menyuguhkan seorang raja besar ya, yang apalagi yang sedang memegang pucuk pemerintahan itu dicarikan daun sirih yang istilahnya matem ure artinya, itu artinya sirih yang harus daun sirih yang uratnya bertemu. Jadi ada serat-seratnya itu bertemu itu tidak simpang siur gitu ya. Karena dia menghindari sirih yang istilahnya macangirue artinya yang yang sebelumnya tadi yang tidak bertemu uratnya gitu ya. Jadi kenapa demikian? Karena kalau daun sirih yang simpang siur itu urat jalur-jalur uratnya itu dia khawatirkan kalau diistilahkan itu siat cangiruangi taweh artinya orang tidak baku bermesraan itu ya saling
2: tidak harmonis, gitu.
1: Tidak harmonis ke hubungannya gitu.
2: Dan tapi kan bisa pembicaraan
1: ya bisa
2: ada kesepakatan gitu
1: bisa-bisa
2: tidak ketemu
1: tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan gitu ya,
2: tidak ketemu titik temu
1: apa yang diharapkan dari awal gitu ya. Jadi makanya dia ini artinya filosofinya gitu tadi daun sirih yang bertemu itu artinya pembicaraan selalu sepakat itu saya sekata gitu itu ide otak
2: begitu besar peranan daun sirih ya, daun karena sirih. Itu turut menentukan terjadi titik temu atau terjadi kesepakatan di antara mereka.
1: Ya itu tadi filosofi awal anunya dasarnya adalah bagaimana pembicaraan ini bisa berjalan lancar sesuai yang diharapkan kedua belah pihak tentunya. Ya itu memang dia berusaha keras sih harus ada gitu ya, artinya sebelum dia masuk daun apa namanya tetamu yang budiman itu dia sudah tersedia gitu dari tadi sudah disiapkan oleh tuan rumah gitu.
0: Peranan sirih hingga saat ini masih mengambil bagian penting dalam setiap pelaksanaan acara adat, terutama prosesi pernikahan adat di Sulawesi Selatan. Saya Dwi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Pro 4 FM.

0: Promot FM, suara budaya Jakarta. Bang Po, gimana? Lebih demen belanja online atau belanja offline di pasar gitu ya? Karena ada seninya, tawar-menawar sama pedagang sampai lama atau biasanya modusnya, ya udah deh bang, nyari yang lain dulu. Nah, jalan dulu, ntar dikejar, tawar-tawaran lagi. Gitu aja terus sampai sore gitu ya. Kalau Bang Po tim mana nih? Tim online atau tim yang belanja offline? Langsung aja diceritain di mari ya, 0812-1124928 atau di 0213504510. Udah bergabung sama kita nih, ada Aki Kusnadi di Pasar Rebo. Halo, assalamualaikum, selamat siang Aki Kusnadi.
1: Waalaikumsalam, Abah Kusnadi.
0: Iya, Abah Kusnadi, lupa ya kan. Di sini soalnya ditulisnya Aki Kusnadi.
1: Aduh, Bang Noel nih.
0: Iya, gimana kabarnya Abah?
1: Baik, ini ketemu lagi, kemarin soal apa tuh?
0: Kemarin soal apa ya? Lupa kan?
1: Kan, soal yang kesempatan lo yang mesti diambil.
0: Oh iya.
1: Bang Noel juga.
0: Iya, lagi kemarin
1: di Bekasi, Bang.
0: Lagi ada acara apa? Acara apa,
1: Bah? Ada acara aja buat sama anak nih.
0: Ya semoga betul, panas ya betul. Di Bekasi ya.
1: Iya ini. Panasnya mangkrang banget.
0: Iya.
1: Lagi bahas apa, Bang?
0: Kita lagi bahas ini. Sekarang kan lagi era digital gitu, bagusnya ya. Biasanya kalau kita mau beli apa-apa tuh kan sekarang, apalagi anak muda ya, itu lebih seneng belanja online. Kan kagak ngerti tuh, biasanya di pasar tuh kita suka tawar-tawaran sama pedagang dan sebagainya.
1: Iya sih, Bang.
0: Kalau Abah Kusna sendiri yang, lebih seneng mana nih?
1: Sebenarnya sih begini, kalau sekarang mah kan kalau barang-barang sayur mah yang pasti di pasar ya. Kalau barang-barang yang itu mau konsumen saya baju segala macam, alat-alat mah kan banyakan online sekarang.
0: Iya benar, banyakan online, murahan online juga kan biasanya.
1: Tapi ya ada seninya juga sih kalau di pasar, aku main tawar-menawar tuh.
0: Benar.
1: Kadang-kadang
0: iya.
1: Begini, cuman kadang-kadang suka banyak dosennya tuh, juang
0: kenapa tuh?
1: Ya belinya 100 padahal dia belinya 50. Ambil belinya aja 100, Pak.
0: Oh, nah, itu dia. Untungnya. Seninya tawar-menawar kan ya, bagusnya ya.
1: Mending kalau ngomong begitu, kalau kadang-kadang lah, Pak, beli cepat lain aja dah. Lah, udah dah.
0: Biasanya
1: tapi ini Bang Noel ya.

0: Teknik setrikaan itu kan normalnya kan 500 ya.
1: Iya.
0: Itu yang namanya Philip apa kayak gitu ya, yang modal gua Jepang
1: yang bermerek lah ya.
0: Bermerek lah antara 400 semua. Ini juga bermerek ditawarinnya. Cuman kok harganya murah sampai setengahnya juga belum enggak sampai gitu loh. Wah, nafsu tuh siapa tuh?
1: Belilah tuh.
0: Langsung pesan Bang Noel.
1: Sampai rumah Noel,
0: begitu datang, itu kan Abah juga udah curiga ini setrikaan kok dipegang kan moe-moe begini ya, nggak berat gitu ya. Ya tapi waktu ditanyain sama yang, kalau sama cuma ngantar doang Pak, udah nggak tahu.
1: Iya, kurir ngantar doang itu.
0: Bang Noel, tahu Bang Noel, begitu dibuka sambil deg-degan tuh be. Dari setrikaan yang dipesan, yang keluar apa? Sendal jepit.
1: Buset.
0: Ya, itu bukan bohong nih Bang Noel, kejadian begitu tuh.
1: Itu mah jatuhnya penipuan itu, bukan barang murah lagi. Biasanya kan emang ada merek tertentu yang KW-KW-an gitu, yang ibaratnya versi murahnya. Tapi kalau yang datang udah beda, apalagi sendal yang datang ya.
0: Nih Bang Noel, Abang ngomong begini buat buat ngasih tahu contoh aja nih ya, buat Abang Po lain nih. Abang mesti hati-hati. Di situ kan kadang bapaknya suka ada tuh yang mesen berapa orang. Tuh ada yang
1: dilihat
0: pesan sekian orang.
1: Iya, dilihat dari banyaknya pesenan tuh.
0: Kalau yang pesennya nol, udah jangan deh tuh. Ada yang ngasih tahu tuh. Abang.
1: Berarti emang harus ngelihat tokonya juga.
0: Lagi nih, Bang.
1: Kenapa tuh?
0: Satu lagi nih, Bang. Ini mah sepeda listrik Bang.
1: Buset, beli sepeda apa listrik kena, cuman, online.
0: Iya, motor ini online. Di online.
1: Enggak takut.
0: Jadi
1: tuh
0: itu penawaran Bang. Itu harganya sepeda listrik, motor listrik apa sepeda listrik? Harganya itu cuma 250 Bang.
1: Itu sepeda listrik apa? Ya. 250 ribu.
0: Ya pokoknya gambarnya juga ada motor listrik. Itu kan harganya kan paling murah kan 1 juta 2 juta.
1: Iya. Ya, gitu. Jadi Abah kegiur tuh memang, harga murah tuh.
0: Tapi itu memang promisinya bagus. Ini mah katanya ya pokoknya mah gitu sampai ke rumah. Itu contohnya ada Bang, difotoin, divideoin sama dia. Yang mesen tuh yang dapatnya, aduh terima kasih banget saya dapat motor harga segini. Bener-bener promosinya. Ya itu kan si Abah teh ya.
1: Oh, langsung pesan tuh Bang. Kena tuh.
0: Tapi masalahnya bukan masalah itunya, kita itu diminta DP dulu untuk katanya administrasi.
1: Minta
0: dari DP. Harga 250 kita bayar 80.000 dulu. Langsung Abah cash tuh. Dikirim 80.000.
1: Itu Abah beli di mana? Online di mana itu? Kok ada DP segala?
0: Di video tuh ada itu di
1: Facebook kali Abah belinya.
0: Hah?
1: Di Facebook kali.
0: Iya, di Facebook itu kan ada penawaran tuh.
1: Iya.
0: Penawaran yang mangsa madu kayak gitu-gitu tuh loh, Bang.
1: Itu kalau Facebook mah kan? Kalau Facebook mah bukan marketplace itu, Bah. Jadi kalau yang namanya marketplace mah di kayak yang toko oranye, toko hijau gitu-gitu, itu enggak ada DP-DP-an kalau itu.
0: Ya itu mah bukan DP, itu mah katanya cuma buat uang administrasi apalah, uang pengiriman kan
1: gitu. Buat pembelajaran lah ya.
0: Bang. Ya udah tuh digambarin lagi tuh, difotoin tuh, dikasih sama Abah tuh fotonya, videonya nih lagi diangkut sama truk.
1: Aduh, gitu Bang. Ya pengalaman belanja online ya Abah ya.
0: Pengalaman aja.
1: Jadi jangan gampang percaya, gampang tergiur sama harga murah gitu ya.
0: Kalau belanja di pasar mah kita santai-santai aja dah. Kita sama-sama sama, kalau si abangnya begitu ya kita biarin aja dulu. Masa modalnya aja nggak dapat pas segitu. Kita nawar 100, belinya aja 100
1: katanya. Nah, katanya gitu, padahal belinya separuh harga nggak ada tuh.
0: Iya. Iya kalau gitu mah udah sekarang mah kalau di situ. Tapi bagus juga di luaran juga, kadang-kadang kita bisa lihat barang kan, misalnya baju, celana bisa dipasin apa. Kalau di online juga kadang lain Bang.
1: Iya, kalau
0: celana pasan.
1: Resikonya
0: ada yang
1: gitu.
0: Namanya kaos, kaos 103 biji bayangin itu, kaos bermerek. Sampai di rumah itu yang satu mah lumayan, yang 2-3 mah tangan satu pendek, tangan sebelahnya panjang.
1: Eh buset, bisa beda gitu ya?
0: Itu mah kejadian, Abah juga yang ngalamin. Oh. Tuh kaosnya bagus, merek gambarnya begitu, cepuaya dah. Dari tiga itu yang 100, yang satu

0: bisa dipakai. Tapi yang memble juga yang lain-lainnya mah udah ampun dah.
1: Iya, 100 dapat 3. Oke deh, siap Pak Bagusna.
0: Terima kasih banyak deh ceritanya.
1: Iya, siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Abah ya. Oke deh. Tadi Abah Kusna dengan ceritanya waktu belanja online ya, banyak zongnya gitu kalau boleh dibilang. Ya bisa buat pembelajaran kita juga ya Bang Po ya, kalau ada harga yang terlalu murah dicek lagi, double check, triple check gitu ya, biar kagak ketipu. Pesennya apa, yang datang sendal, yang datang batu bata gitu ya. Bentar nih kok WhatsAppnya kagak mau masuk ini teleponnya nih. Kok tiba-tiba masuk mati, kenapa nih? Oke deh, kita benerin dulu deh ya, buat Abang Po yang mau bergabung. Kita jeda lagu dulu terlebih dahulu, baru kita terima telepon lagi. Dari tadi gitu tuh, mati, nyambung. Kita jeda dulu ya Abang Po ya, nanti bakal kita buka lagi line teleponnya di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510.

0: Eh, Ling Ling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih warga Betawi malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya gak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa ntar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Pro4 FM Suara Budaya Jakarta bareng Ayi Bang Noel di Pro4 FM ya Bang Po ya, di Jakarta punya cerita. Dan kita ngomongin soal era digital, belanja online udah jadi budaya sekarang ya, apalagi di tengah gempuran marketplace dan juga toko-toko yang pada online gitu ya, makin harganya makin murah. Tapi banyak juga toko-toko yang kurang amanah gitu ya, seperti cerita dari Abah Kusna tadi, beli apa yang datang apa gitu, beda. Jadi emang kudu hati-hati kalau yang namanya belanja online ya Bang Po ya. Dan kita bacain WhatsApp dulu yang udah masuk nih. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel, saya Wahyu di Cibubur. Bang Noel, kalau saya sendiri lebih enak belanja di pasar atau warung, karena kita bisa nawar harga, varian belanjaan juga banyak, bisa dilihat langsung. Nah kalau online, saya sendiri itu karena terpaksa, kalau barang yang di pasar atau warung nggak ada. Iya benar juga sih, emang kalau di warung kadang mungkin karena barangnya langka gitu ya, bisa dibilang di daerah kita, mau nggak mau kita harus belanja online dan cari tokonya mesti yang benar gitu ya. Seperti kata Abah Kusna tadi, kudu dicek dulu tokonya apakah benar-benar banyak yang belanja di situ. Dan juga jangan lupa lihat reviewnya, apakah tokonya benar-benar amanah dan sebagainya lah ya. Kita mesti teliti kalau belanja online gitu. Oke, terima kasih Bang Wahyu di Cibubur. Terus ada juga Ibu Haryanti di Graha Bintaro. Assalamualaikum Bang Noel, saya Ibu Haryanti di Graha Bintaro, bergabung di Jakarta punya cerita. Mau sharing mengenai belanja. Kebetulan dekat daerah rumah kita ada warung sayur dan sembako, jadi suka beli yang dekat aja sambil jalan-jalan pagi. Dan kalau tawar-menawar sekarang udah gak seperti dulu, harganya yang seadanya aja, yang penting makanan untuk sekeluarga ada tersedia dan tersajikan. Nah itu dia ya, kalau emang harganya udah gak terlalu mahal gitu ya, maksudnya rata-rata pedagang juga ngejualnya segitu, ya udah gak usah ditawar lagi ya. Kasian, karena pedagang kan juga pasti nyari untung juga, jadi udah wajar lah. Apalagi kalau yang deket sama kita, ya gak rugi pastinya kita beli dengan harga yang sedikit lebih mahal dari mungkin di pasar gitu ya. Jadi ya wajar aja kalau harganya lebih tinggi dikit gitu. Oke deh, terima kasih Bu Haryanti di Graha Bintaro. Dan buat Abang Po yang mau bergabung boleh banget ya, masih ditunggu di WhatsApp 0812-1124928 atau di line telepon kita di 0213504510. Tapi kita jeda terlebih dahulu karena habis ini bakal ada kabar berita di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro4 FM Suara Budaya Jakarta.

IP kagak kudet alias kurang update nih, abang pok kudu dah tuh klik rri.co.id. RRI.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua.

0: Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompak Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Abang Po, ane mau ngenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.

0: CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih, dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.
1: 5,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

Pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan zuhur, azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada sore hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tapi ya Sobat Jos, Sahabat Budaya. Torang mau kudapa lagi di acara kesayangan Torang bersama Torang Badando, Dando Torang punya. Untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 5 sore, Sahabat Budaya. Ya, dan Dora semua, Sahabat Budaya, untuk sore hari ini ya lagi badengar, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan, kebahagiaan dalam keluarganya. Amin. Ya, Sahabat Budaya, untuk Dora semua yang mau bergabung silakan deringkan di 3126518 0821952666695 di WhatsApp 0853 9853 3951 ya, sampai nanti di jam 5 sore, Sahabat Budaya. Ya, Sahabat Budaya, mau salam-salam bisa deringkan ya request lagu juga untuk lagu-lagu dandut sore hari ini ya. Oke, Tora spesialkan untuk Dora semua satu lagu dari Muksin Alatas Magdalena spesial untuk Anda.

0: Balik lagi di Torang Badando dan Do Torang Punya. Sore hari ini masih bersama dengan Taslim, sahabat budaya, sampai nanti di jam 5 sore ya. Torang terima yang bergabung sore hari ini, ada siapa dan di mana? Halo Torang Badando.
1: Waalaikumsalam Dando Torang Punya, Bung Taslim.
0: Iya, Dando Torang Punya, Bung Dim di Tidore Toloa. Kabarnya bagaimana hari ini?
1: Bukan.
0: Oh, dengan siapa di mana nih?
1: Bukan Bung Dim.
0: Terus dengan siapa?
1: Orang di Tidore Selatan.
0: Oh, di Tidore Selatan. Dengan siapa?
1: Bung Dim.
0: Oh, Bung Din. Aduh. Sehat ya Bung Dim?
1: Tapi Argen menang tuh.
0: Argen menang. Bung Dim juga pilih Argen atau pilih Argen negara itu? Mana? Halo Bung.
1: Tadi Argen menang tuh.
0: Iya betul, Argen menang tadi pagi. Bung Dim,
1: nanti saya punya doa didengar oleh
0: Oke, siap. Berarti bahagia ya sore ini. Mau dengar lagu apa nih Bung Dim?
1: Saya mau dengar lagu dari apa nama? Siapa namanya? Itu Krisnawati.
0: Judulnya apa lagunya?
1: Judulnya Stop Pacaran Karena Terlalu Sakit.
0: Oke, siap. Mau salam-salam dulu, silakan.
1: Salam pertama buat Bung Taslim dan Mas Yasir dan Mas Yasir yang menyenor, Mas Yasir Maulsa, Mama Indah, di sini ada Kiki Alex, ada Kiki dan Kiki Oscar, Purnama Sari, Mbak Sari, di sini ada di Palu, dan buat Mas Andi Batam, dan yang Hadbat di Batam, dan buat Abang Atus, Sal Timur, buat Mafia Diraten, dan saya bersama istrinya, Ipin Krinali, Kohai, juga sudah di sini, dan buat Pak Junaidi, dan buat Bunda Natalia, Bunda Es, Bunda Sterlita, Sterlita dari di Manado, sana juga, dan buat Nona Tika, dan buat sama Ibu Ica di Sertio sana Tenggara, dan buat tim ini di Mari Kerubu, dan semua fans di mana saja berada, pakai besok spektak sebab kecuali, dan semua keluarga di sini, semua Tenggara, dan lagu ini kalau kita nanti buat diri saya sendiri stop pacaran.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dala-dala, syukur dekudu.
0: Iya, syukur idala dan syukur dofu-dofu untuk Bung Dim di Tidore Toloa ya. Di belakangnya Bung Dim, Torang terima lagi. Halo, Torang Badandut.
2: Iya, halo Torang Badandut, Dando Torang Punya, Kak Taslim, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sore hari ini sehat-sehat. Bagaimana dengan Dika di sana, sehat?
2: Iya, di Italia aku juga sehat.
0: Alhamdulillah, mau dengar lagu apa Dika?
2: Lagunya dari Edi Chandra, Mejeng.
0: Edi Chandra. Mejeng itu artinya apa tuh Mejeng?
2: Di malam minggu paling asik kita Mejeng.
0: Mejeng ya.
2: Mejeng ya.
0: Oke, siap. Salam-salam dulu silakan.
2: Ya, salam pertama buat Kak Taslim yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar sehat selalu.
0: Amin.
2: Bersama semua guru RRI Ternate, kelompok Ternate, dan keluarga masing-masing di rumah. Terus salam buat Bang Adi Catrona tadi Jambi juga, salam sayang pun saya sehat selalu bersama keluarga. Semoga terhibur dengan lagu yang akan ditanya nanti. Buat Ustaz, Bunda Ustaz juga, salam sehat, Kak Sari, Bang Ono, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Ciguria, Mama Eba, Bang Nasron, Pak Yasin, Bang Leo, Ko Ama, Ko Ai, Bang Abdul Rahim, Pak Abdullah, Pak Sugiono, dan buat semua aja. Ayo Kak, di dalam babung yuk.
3: Ayo, Assalamualaikum Bang Aslim. Selamat sore.
0: Ya, selamat sore, silakan Bang Andi, salam-salamnya.
3: Saya salam pertama buat Bang Taslim, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
3: Diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal.
3: Terus buatnya Dika, terima kasih, salamnya Dika. Semoga Dika baik-baik saja sayang. Ya, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga besarnya. Terus buatnya Ko Aik, Bang Andi Afarid, Bunda Natalia, Bu Farida, buat semua yang saja dari A sampai Z. Saya tidak dapat lagu ya.
0: Itu saja.
3: Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sahabat budaya bersama dengan Dika dan Bang Andi di Jambi ya. Baik ya. Dan toran terima lagi yang mau bergabung sore ini, ada siapa dan di mana?

Dangdut, torang punya.

0: Medut, torang punya.
1: Masih bersama dengan Tasnim di Torang Badando, Dando Torang Punya Sahabat Budaya. Torang sehadirkan lagu requestan dari Dika dan juga Bung Dem di Tidore Toloa. Torang terima lagi yang mau bergabung. Halo Torang Badando.
2: Tukar badan Dandut keterampungnya. Selamat siang, assalamualaikum Bung Tasnim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Tidore. Di Tidore, di Ambon.
2: Boleh
1: di Tidore sekali-sekali baronda tuh.
2: Dulu pernah saya tinggal di Tidore.
1: Oh siap. Sehat Pak Junaidi?
2: Suraya dari Kambaipa.
1: Lagunya apa? Soraya dari Soraya.
2: Dari Kambaipa.
1: Oh Kambaipa.
2: Yo, ini dari Tambon.
1: Oke siap. DP judul apa nih Kambaipa? Oh Kambaipa Soraya. Oke siap. Salam dulu Pak Junaidi, silakan.
2: Pertama untuk Bukasmin, terima kasih banyak. Selamat bersyukur juga juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala darah yang bersama keluarga operator juga di sana. Pertama ku ai ku ama padin juga di sini dore, lalu ku ada bunyi ting, ada Abu Abdul juga, ada siapa itu orang punya Abu Cik juga macam-macam bersama keluarga rasa ya. Semua lalu ku dan Pak Acim Mangga Dua ya. Sama Eba juga di sana, ada punya Andi di Batam Baca juga Purnama Sari. Ada Ketong Ibu Farida juga, dan kemudian ada Naskah Rasul juga yang ada masalah dengan semua. Ada Pak Turahim juga di Kalimantan Timur juga. Lalu ada Edo juga di Palangkaraya, selamat siap-siap juga ya. Ada Mama Indah Kulaba, Ibu Bapak Ibu Indah Kulaba, Bapak Indah Kegale, Ibu Farida juga di Teloko Selamat Sore dan Harapan saya bersama keluarga ya. Ada siapa lagi? Oh Pak Sugiono yang ada di mana? Di Madiun saya, Jawa Timur, Selamat Sore dan Harapan. Ayo dimasukin juga selamat siang ya. Itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ada lagu?
1: Ada lagunya?
2: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Junaidi di Ambon Manise, sahabat budaya. Selamat sore untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Tasnim sore ini ya. Dan pastinya torang harapan untuk Dora semua selalu sehat, banyak rezeki juga, selalu diberikan keberkahan dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam keluarga. Dan selamat menikmati minum teh sore ya, sahabat budaya. Torang terima lagi yang bergabung sore ini. Halo, Torang Badandut.
3: Torang punya, Dangdut Torang punya, Bang.
1: Dangdut Torang punya dengan Bang Edo.
3: Iya, Bang.
1: Oke, siap.
3: Bang,
1: gimana Bang Edo?
3: Apal sudah Mbak
1: Tira? Iya siap, suaranya udah karakternya ini sendiri gitu.
3: Udah tahu suaranya
1: Bang ya? Sehat ya?
3: Ya Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kalau di Kalimantan sudah sore atau masih siang nih?
3: Jam 3 ini belum Bang.
1: Oh jam 3 ya, kita sudah mau jam 5 nih.
3: Iya, makanya
1: sudah
3: gelap kan, Bang?
1: Iya.
3: Kan?
1: Kenapa?
3: Sudah gelap belum?
1: Belum. Kalau di sini jam 5, jam 6 itu masih terang.
3: Oh, berarti jamnya aja beda, Bang ya?
1: Iya, betul. Bang Edo, mau dengar lagu apa nih?
3: Penutup layar cintaku aja, Bang. Ada punya?
1: Ku tutup layar cinta, penyanyinya siapa?
3: Siapa ya, lagu lama tuh Bang.
1: Ku tutup ya.
3: Apa Pauji ya, apa Pauji gitu namanya Bang, ada Bang. Festi Pauji ya.
1: Ku tutup Ikang Fauji mungkin ya. Layar cintaku.
3: Ku tutup layar cintaku Bang.
1: Kenapa ditutup Bang Edo? Udah nemu orang ya.
3: lagi gimana gitu bang ya. Jadi ditutup aja layar cintaku bang.
1: Oh, Ria Restu ini.
3: Ria Restu Pauji rasanya bang.
1: Iya. Oke siap.
3: Bang siapa nih?
1: Kenapa?
3: Abang siapa?
1: Bang Tasnim.
3: Kamu bang. Semoga sehat selalu bang Taslim lah, lama kata bertamu lah, lawas pada banyak kata bertamuan dengan abang Taslimnya lah bang.
1: Iya siap. Dilanjut salam-salamnya bang Edo.
3: Salamnya buat pendengar kita aja di sana di Ternate aja semuanya ya, yang monitor di Ternate semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu bang ya.
1: Siap.
3: Ya itu aja bang Taslim.
1: Oke siap.
3: Terima kasih banyak bang ya. Ya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bang Edo di Kalimantan ya, tepatnya di Palangkaraya sahabat budaya. Ya, torang dengarkan dulu lagu requestan dari Pak Junaidi di Ambon, Soraya dari Kambai Pak sahabat budaya. Nanti berikutnya ada Kututup Layar Cintaku dari Ria Restu Fauji, requestan dari bang Edo di Palangkaraya. Torang akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Torang Badandut, Dandut Torang Punya.

0: Syukur kefunduran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Terus hadirkan lagu-lagu rekesan semuanya sahabat budaya. Sebelum torang akhiri, tong bacakan dulu WhatsApp yang masuk ya. Dari Purnama Sari di Sulawesi Barat. Assalamualaikum, kata Snim. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Semoga Purnama dan keluarga juga sehat di sana. Lagunya ikutan saja, kirim salam buat semuanya. Tanpa terkecuali dari Purnama Sari, posisi sekarang di Mamuju, Sulawesi Barat. Oh, lagi di Mamuju jalan-jalan atau gimana nih Purnama? Di sana enak ya, dari Mamuju dekat laut, kemudian terus ada pegunungan juga ya. Di memang Mamuju juga indah ya kalau dipandang sore hari ya. Menghadap laut soalnya. Baik, dan sahabat budaya, tak terasa sudah di penghujung acara. Syukur dofu semuanya sudah gabung. Semoga sehat selalu, diberikan kebahagiaan dan keberkahan sore hari ini ya. Ya, sudah mendengarkan siaran perempat juga. Syukur dofu, semoga sehat selalu di rumah bersama dengan keluarga tercintanya. Saya Tasnim pamit, sampai waktu dapat lagi dengan Torang Badandut edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tabea subaco.
1: Torang Badangdut, Dangdut, Torang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, ini dari Ivan ya, Ivan 17 ya, munajat cinta untuk semua yang mana saat ini kita sudah ada di jam 17, jam 5 ya, jam 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore semuanya pendengar ya, di Ternate Malam nanti ada Mbak Vira yang akan menemani Anda hingga pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan masih kami temani Anda di Ternate siang jelang sore kali ini pendengar, informasi dari portal rri.co.id ya, masih kami coba hadirkan untuk menemani waktu Anda kali ini. Loh, ini loh, mana ya? Oke, oh ini kita ke kabar daerah lagi ya, di Maluku Utara lagi, balik kampung gitu ya. Dari Maluku Utara, ini kenapa? Kok nggak jadi? Oke. Nah, pendengar dikabarkan, tim SSB Indonesia Muda Ternate usia 12 tahun resmi bertolak ke Yogyakarta ya. Pergi ke Jogja untuk mewakili Provinsi Maluku Utara pada ajang Festival Sepak Bola Grassroots Piala Presiden 2026 kategori U12, di mana tim berangkat pada hari ini Sabtu 4 Juli 2026 pagi tadi melalui Bandara Sultan Babula Ternate dengan membawa tekad mengharumkan nama daerah di ajang nasional yang berlangsung pada 6 sampai 11 Juli 2026, di mana Festival Sepak Bola Grassroots Piala Presiden tahun ini diikuti peserta dari berbagai provinsi. Dan Maluku Utara mengirimkan wakil pada dua kategori, usia U10 tahun dan U12. Khusus untuk U12, Indonesia Muda Ternate berhak tampil setelah sukses menjuarai seri Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di lapangan Tanah Goba, Kota Tidore Kepulauan pada 18 hingga 20 Juni 2026 yang lalu. Yuk, kita beri dukungan buat adik-adik kita ya. Oke. Untuk SSB Indonesia Muda di usia 12 tahun, mendengar, mudah-mudahan betul bisa membawa nama harum Maluku Utara dan pulang membawa piala lah. Harapannya gitu kan ya. Oh deh, kami temani Anda dengan satu lagu dari Asila Maisha. Jadi apa? Jadi Tuan Putri untuk semuanya.

Roti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

kamu, hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat. Dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal seringkali, langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai Rp2,83 triliun atau 46,94% dari target, meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tiga influencer Ternate selesaikan kasus dugaan pelecehan tarian Cakalele melalui permintaan maaf adat di Kesultanan Ternate bersama pemangku adat Tobelo Galela. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya di Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama. Saudara, hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai Rp2,83 triliun atau 46,94% dari target, meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan tersebut terutama ditopang penerimaan PPH non-migas. Berikut laporan Davi Baba.
1: Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja fiskal Provinsi Maluku Utara hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan berkat peningkatan penerimaan perpajakan, sementara belanja negara melambat akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Perkembangan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Maluku Utara dalam rilis APBN Regional Maluku Utara periode Juni 2026. Secara umum, kondisi fiskal daerah dinilai tetap terjaga dan mampu menopang aktivitas ekonomi. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sakop, mengatakan, dari sisi ekonomi, Maluku Utara mencatat pertumbuhan sebesar 19,64% secara tahunan pada triwulan 1-2026. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61%, didorong oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, ekspor, dan hilirisasi komoditas unggulan. Meski demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,46% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,28%, sehingga diperlukan penguatan penyerapan tenaga kerja lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai Rp2,83 triliun atau 46,94% dari target. Angka ini meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
2: Dari sisi APBN regional, kinerja pendapatan mencatat pertumbuhan yang cukup kuat ya, ditopang oleh ekspansi PPN non-migas dan PPN-PPNDM sebagai kontributor utama penerimaan dalam negeri. Namun kondisi ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan belanja negara yang mengalami kontraksi sampai dengan mencapai 5,79%. Hal ini disebabkan oleh transfer ke daerah yang mengalami kontraksi cukup dalam hingga 16%. Meskipun belanja pemerintah pusat terrealisasi tumbuh signifikan sebesar 30%, namun penurunan TKD yang cukup dalam tetap membuat belanja total mengalami kontraksi.
1: Pada tingkat daerah, pendapatan APBD konsolidasi hingga Mei 2026 mencapai Rp4,86 triliun atau 40,46% dari target. Dana transfer ke daerah masih menjadi sumber utama pendapatan dengan kontribusi 77,94%, sedangkan pendapatan asli daerah menyumbang 20,49% dan menunjukkan tren peningkatan. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Vivian Adiningsimus, secara resmi melepaskan ratusan kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 12 yang terpusat di Istana Daerah atau ISDA. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
3: Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Vivian Adiningsimus secara resmi melepas ratusan kontingen pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA ke-12 yang terpusat di Istana Daerah. Kontingen diberangkatkan menggunakan KM Al-Sudais menuju kota Ternate. Setelah tiba di Ternate pada pagi hari, rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan pada pukul 22 waktu Indonesia Timur menuju Kabupaten Pulau Mortai yang saat ini telah menjadi tuan rumah pelaksanaan POPDA ke-12. Dalam sambutannya, Bupati Vivian Adiningsimus berpesan agar seluruh atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya selama mengikuti ajang olahraga pelajar di tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, POPDA bukan sekedar kompetisi untuk meraih medali, melainkan menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, kebersamaan, dan selalu menjaga sportivitas di kalangan pelajar. Ia juga mengingatkan para pelatih dan ofisial agar memperhatikan kondisi fisik para atlet, mulai dari pengaturan waktu istirahat hingga asupan makanan, sehingga stamina tetap terjaga dan para atlet dapat tampil maksimal saat bertanding. Selain itu, Bupati menekankan pentingnya menjaga sikap dan etika selama berada di Pulau Mortai. Ia meminta para atlet baik putra maupun putri menjaga pergaulan karena akan bertemu dengan peserta dari berbagai kabupaten kota di Maluku Utara.
4: Bukan hanya sebagai sarana mengukur kemampuan dan prestasi olahraga antar daerah, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, kebersamaan, dan semangat sportivitas bagi generasi muda yang akan datang. Khususnya kita dari Kabupaten Kepulauan Sula harus berpikir cerdas, cermat, dan cepat, tangkas, ulet, semangat. Di Morotai juga sama dengan di Kabupaten Kepulauan Selakut. Yang intinya saya meminta kepada panitia dan ketua kontingen, yang pertama adalah jam istirahat anak-anak harus diatur dengan baik dan juga makanannya harus dijaga, harus steril supaya mereka bertanding mendapat stamina yang maksimal. Yang akan kita dengar pasti kalau itu yang terbaik yang mereka dapatkan, pasti hasilnya juga sesuai dengan keinginan kita bersama. Tapi yang saya inginkan sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula harus menjaga marwah nama baik Kabupaten Kepulauan Sula untuk tetap orang tahu bahwa orang diundang datang dengan baik-baik.
3: Sementara itu, Ketua Kontingen POPDA ke-12 Kepulauan Sula, Maulana Usia, mengatakan seluruh atlet yang diberangkatkan telah melalui proses seleksi yang ketat di tingkat kabupaten. Ia menjelaskan total kontingen yang diberangkatkan berjumlah 125 orang yang terdiri atas atlet, pelatih ofisial, tenaga medis serta panitia dari Dispora Kepulauan Sula. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula berharap seluruh kontingen mampu mengharumkan nama daerah dengan meraih prestasi terbaik sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama berlangsung POPDA ke-12 di Maluku Utara yang terpusat di Kabupaten Pulau Mortai. Dari sana, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Berikutnya, saudara, tiga influencer Ternate selesaikan kasus dugaan pelecehan tarian Cakalele melalui permintaan maaf adat di Kesultanan Ternate bersama pemangku adat Tobelo Galela. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
5: Permasalahan tiga orang influencer asal kota Ternate yang melecehkan tarian Cakalele yang sempat viral di media sosial akhirnya selesai dilakukan secara adat melalui proses permintaan maaf di Kesultanan Ternate pada Sabtu 3 Juli 2026 siang tadi. Proses permintaan maaf ini dihadiri oleh pemangku adat Tobelo Galela dan pihak Kesultanan Ternate. Juru hukum Sosio Kesultanan Ternate Gunawan Yusuf Rajin saat dikonfirmasi RRI menjelaskan tiga orang influencer ini saat melakukan konten di media sosial dengan memperagakan beberapa gerakan tarian Cakalele yang semestinya tidak dilakukan membuat masyarakat adat Tobelo Galela merasa tersinggung dan ini sangat melecehkan tarian tersebut. Maka dari masyarakat adat menuntut agar tiga influencer ini melakukan permintaan maaf secara adat.
6: Orang saudara-saudara di sana di Tobelo dan Galela menganggap ini melecehkan sehingga mereka menuntut untuk meminta maaf sekaligus mereka juga melaporkan hal ini ke ranah hukum. Kemudian konten kreator ini mereka meminta maaf hanya karena ketentuan adat bahwa adat ini telah dilecehkan, maka konsekuensinya mereka harus mengikuti sanksi adat yang diterapkan. Nah, sanksi adat itu menurut adat Galela Tobelo itu namanya Bubango. Nah, itu sudah dilakukan tadi dan kemudian kami dari Kesultanan Ternate memediasi kedua pihak ini, kemudian melakukan islah, islah dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan ketentuan hukum adat, sehingga ini dia tidak di bawah karena hukum positif, dan kedua belah pihak sudah saling minta maaf dan memaafkan.
5: Gunawan berharap setelah penyelesaian secara adat Tobelu Galela tidak akan ada lagi melakukan hal yang serupa. Pihak Kesultanan Ternate juga bangga dengan masyarakat adat Tobelu Galela yang menerapkan hukum adat ini sehingga membuat sanksi yang tidak memberatkan kepada tiga influencer hingga kerana hukum.
6: Ke depan konten kreator ini dia bisa menjadi bagian daripada masyarakat adat yang selalu mempromosikan adat istiadat, khususnya adat Tobelu dan Galela. Jadi mereka minta juga kemudian ke depan orang ini bisa ke Tobelu dan Galela diajarkan tarian Cakalele, terus kemudian bisa menjadi duta daripada budaya Tobelu Galela.
5: Pada kesempatan yang sama, masyarakat adat Tobelu Galela Mujais Apling kepada RRI mengatakan ada beberapa tahap yang sudah dilakukan oleh tiga influencer ini, mulai dari pendekatan kepada pemangku adat di Halmahera Utara dan Kesultanan Ternate.
7: Pada hari ini adalah bagaimana orang menyatukan persepsi untuk memberikan maaf atas kejadian yang kemarin terkait dengan ada beberapa prosesi tadi, juga ada tenda adat itu yang dilakukan itu dalam bentuk kalau di Tobelu itu namanya sibubang. Bang itu bisa saja dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Dan itu alhamdulillah tadi sudah dilakukan, dan semoga ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa ternyata di Maluku Utara itu adat dan istiadat itu masih sangat kuat.
5: Mujais menambahkan proses permintaan ini menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat Maluku Utara supaya lebih banyak mengambil edukasi kepada masyarakat terkait filosofi dan makna dari gerakan tarian dan musik tradisional di Maluku Utara. Reporter Novianti Merasabesi melaporkan.
0: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Justia. Silakan informasinya.
8: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Sabtu 4 Juli 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya secara berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Maba, Wasile dan sekitarnya. Nah, untuk kondisi cuaca pada besok hari umumnya secara berawan dan masih ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah khususnya pada siang sore hari. Dan untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km/jam, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kemampuan udara relatif antara 80 hingga 100%. Dan untuk formasi perkiraan tinggal lumah signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat area potensi angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara, khususnya di bagian perairan selatan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggal gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih untuk Prakirawan Justia informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama teknik mutase Mbak Dini dengan DS Editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, setelah kita ikuti warta berita sore, dan selanjutnya mendengar untuk menanti azan maghrib, kita akan hadirkan pengajian Acuci Al-Quran dengan surat At-Tahrim yang dibawakan oleh Haji Muammar.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innana syi'atal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa, maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Rene, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, video yang menampilkan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewo menyatakan pencairan dana bantuan Rp85 juta rupiah wajib pembayar biaya tanda tangan beredar di media sosial. Adapun tanda tangan menurut unggahan itu adalah Rp100.000, dan bagaimana kebenarannya begitu ya pendengar. Berdasarkan tim Cek Fakta, pendengar, menelusuri unggahan tersebut yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya meminta uang Rp100.000 sebagai biaya tanda tangan untuk pencairan bantuan Rp85 juta. Dan hasilnya video itu identik dengan video unggahan di kanal YouTube iNews pada 8 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Purbaya tidak menyampaikan soal penyaluran dana bantuan senilai Rp85 juta. Dia hanya menyampaikan responnya ketika mengetahui busana muslim di Indonesia adalah buatan Cina. Dan menurut Purbaya, fenomena ini ironi sehingga dirinya berkomitmen memberantas produk impor ilegal dari China. Dan pendengar, kesimpulannya, menurut penelusuran tim Cek Fakta, video yang mengklaim Purbaya meminta uang Rp100.000 sebagai biaya tanda tangan penyaluran bantuan Rp85 juta merupakan hasil manipulasi ataupun hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Suara budaya Kiraha.

Si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Malam Rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu. Oh.

Banjar Luas Kaleri Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate 95,1 FM Robat Suara Budaya Kiraha. Saat ini ngoni ditemani atau ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Dini Hima. Kawal sahabat budaya di Kiraha malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentunya untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Rangkaian program turang hadirkan di Kiraha malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini Sekapur Siri hadir hingga tuntas nanti pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya. Harapan turang semoga sahabat budaya pehabar laha-laha batu. Sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu bahagia dan tentunya tetap enjoy bersama turang di Pro Amba Ternate.

suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki.

Sahabat Budaya Bupati Halmahera Selatan Bapak Haji Hasan Ali Basam Kasuba melaksanakan kunjungan kerja ke Pulau Makian dengan mengunjungi Desa Rapudayo dan Desa Samsuma Kecamatan Pulau Makian pada Selasa 30 Juni 2026 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program penyediaan air bersih segera direalisasikan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi sejumlah OPD. Selain meninjau pelaksanaan berbagai program pembangunan sahabat budaya, Bupati juga memastikan kesiapan proyek revitalisasi sistem air bersih yang selama ini menjadi kebutuhan mendasar warga. Bupati mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya, persoalan air bersih di Desa Rapudayo dan Desa Samsuma telah menjadi perhatian pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Kini, proses tender pekerjaan telah selesai dan telah memiliki pemenang sehingga pelaksanaan fisik segera dimulai. Selain program air bersih, Bupati juga menyampaikan bahwa sejumlah program pembangunan lainnya mulai dari jalan di Pulau Makian, antaranya pembangunan All Store, juga pemasangan menara telekomunikasi baru oleh Telkomsel, hingga percepatan penyelesaian pembangunan rumah sakit Pratama. Beliau berharap seluruh program tersebut dapat memberikan kemudahan akses layanan ya bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga Pulau Makian. Bupati juga menegaskan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tetap membuka ruang bagi masyarakat ya untuk menyampaikan berbagai aspirasi maupun kebutuhan yang belum terpenuhi. Menurut beliau, kunjungan kerja ke desa-desa bukan sekedar agenda seremonial ya sahabat budaya, tetapi menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengar langsung kondisi yang dihadapi masyarakat tentunya.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini

Terang informasikan untuk ngoni terutama umat muslimin dan muslimat, kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.57. Untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.50 sahabat budaya. Baik, masih di Singapura Siri, deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur khususnya Maluku Utara di era 90-an hingga 2000-an masih dihadirkan ya untuk menghiasi ruang dengar Ngoni. Sembari yang lagi beristirahat maupun santai-santai di rumah bersama keluarga menikmati dorang pi malam minggu. Yang lagi makan malam juga gitu ya, selamat menikmati makan malamnya. Semoga hidangan atau menu yang disediakan merupakan menu kesukaannya, menu favorit sahabat budaya. Yang penting bisa makan bareng ya, makan bersama keluarga. Tara perlu istimewa, sederhana, yang penting bersama dengan keluarga.

Sahabat Budaya, waktu show menunjukkan pukul 19.55 dan itu tandanya orang show di akhir program Sekapur Sirih untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu atas atensinya. Saya Atoh Ramalan mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Super jauh.

0: Kiraha.
1: Sahabat budaya, selanjutnya turang ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
2: Allah.

Cucina Santara.

0: Rompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Suara Budaya Kiraha.

0: ketemu camer nih. Mantep ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
1: Kamu sih.

0: Kokaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Fartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Proamba Ternate, suara budaya Kiraha Besti dari Julkarnain Ismail, sahabat budaya. Semoga terhibur dan bisa menambah nguni pesemangat lagi ini ya, terutama yang lagi menikmati malam minggu bersama keluarga maupun orang terdekat lah gitu ya. Masih bersama Toh Ramalan dan rekan operator Dini Hima, kawan sahabat budaya di Kiraha Malam ya, sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik sahabat budaya, selamat malam Subajo. Untuk Ngoni, torang menyapa yang selalu setia badengar Proamba Ternate ya, yang soba dengar dari tadi maupun yang baru badengar, semoga Ngoni sehat selalu dan juga terhibur bersama torang di Proamba Ternate. Malam hari ini ragam informasi dihadirkan sahabat budaya. Tentunya saya juga mengundang Ngoni yang mau berbagi informasi, yang mau berbagi cerita juga boleh ya. Gabungnya lewat telepon saya aktifkan di 3126518, juga di 08 2195 266 695. WA me boleh di 0853 9853 3951, atau yang mau ya, yang mau komen-komen, yang mau chat lewat RRI Digital juga boleh sahabat budaya ya. Untuk yang belum punya aplikasi RRI Digital bisa download melalui App Store ataupun juga Google Play Store sahabat budaya. Deretan lagu-lagu enak malam ini juga diplaykan, sudah pasti menemani sahabat budaya agar lebih bahagia, lebih apa lagi ya, ya pokoknya lebih bersemangat lagi lah gitu ya. Jangan galau-galau, terutama yang lagi di rumah nih ya. Barangkali tara ada agenda, kau di rumah saja sambil mendengar Proamba Ternate. Nah boleh nih ya, sahabat budaya bisa berbagi cerita, bisa sharing-sharing, tapi jangan curhat ya. Saya bukan dokter cinta, apalagi kalau curhatnya soal hubungan atau soal ya soal asmara ya. Soalnya saya bukan dokter cinta gitu sahabat budaya. Jadi biar tara sepi dan gitu toh, Ngoni bisa ramaikan Proamba Ternate malam ini dengan gabung lewat telepon maupun juga lewat WhatsApp tentunya sahabat budaya.

Daula dari Reke Putri Sahabat Budaya, deretan lagu-lagu enak malam ini masih dihadirkan ya untuk menemani atau menghiasi ngundi peruang dengar malam ini sambil santai-santai dimanapun itu ya, mau di rumah atau yang lagi di luar rumah. Selamat menikmati malam minggu dah ya. Sahabat Budaya, babak 32 besar Piala Dunia 2006 telah selesai digelar. Sebanyak 16 tim memastikan langkah ke babak 16 besar setelah melewati pertandingan-pertandingan sengit di fase gugur pertama ya. Sejumlah tim unggulan masih bertahan, sementara beberapa negara harus mengakhiri perjalanan lebih cepat. Unggulan yang secara mengejutkan harus pulang di fase 3-2 besar, diantaranya Belanda, Jerman, Kroasia. Namun ada pula yang mencatatkan kejutan seperti Paraguay dan Norwegia tentunya ya. Lalu kita juga harus berpisah dengan tim-tim yang berhasil merebut hati kita ya, seperti Jepang dan Tanjung Verde. Tiga tim tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada masih bertahan ya. Sementara itu tidak ada lagi wakil Asia yang bertahan dari amukan 32 besar. Wakil-wakil Afrika juga berguguran dari semua 9, kini jelang 16 besar tinggal menyisakan 3 tim saja. Di 16 besar, pertandingan seru sudah di depan mata Sahabat Budaya. Sebut saja Portugal versus Spanyol dan Meksiko menghadapi Inggris gitu ya Sahabat Budaya. Nah, di sini saya juga mau share ke Ngoni jadwal pertandingan untuk 16 besar Piala Dunia 2026, biar tak ada dusta di antara torang, tak ada lagi yang tanya-tanya gitu ya. Jadi disimpan, diingat-ingat ya. Nah, untuk hari Minggu 5 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 maksud saya, waktu Indonesia Timur, Kanada versus Maroko. Lalu juga pukul 4 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 waktu Indonesia Timur, Paraguay versus Prancis ya. Pada hari Senin 6 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 waktu Indonesia Timur, Brasil bertemu dengan Norwegia. Kemudian pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 waktu Indonesia Timur, Meksiko versus Inggris. Kemudian pada hari Selasa 7 Juli pukul 2 atau pukul 4 ya, maaf, pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 waktu Indonesia Timur, Portugal bertemu dengan Spanyol. Kemudian pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 Amerika Serikat versus Belgia. Lalu pada pukul 23 atau pukul 1 waktu Indonesia Timur, Argentina melawan Mesir. Dan pada Rabu 8 Juli 2026 pukul 3 atau pukul 5 waktu Indonesia Timur, Swiss melawan Kolombia. Nah Sahabat Budaya, itu dia ya jadwal pertandingan untuk 16 besar Pesta Bola 2026. Tentunya World Cup 2026. Mana nih ngone pe tim jagoan? Mana yang menjagokan Kanada, Maroko, Paraguay, Prancis, Brasil, Norwegia, Meksiko, Inggris, Portugal, Spanyol, Amerika, Belgia, Argentina, Mesir, Swiss, atau yang menjagokan Kolombia? Boleh absen ya. Baik, torang harap yang terbaik saja Sahabat Budaya. Tentunya untuk Pesta Bola Dunia 2026 Sahabat Budaya juga bisa dengar bareng ya, Debar, melalui siaran Pro 3 dan juga siaran Pro 1 ya. Sahabat Budaya juga tentunya bisa mendengarkan via streaming lewat aplikasi RRI Digital maupun rri.co.id.

besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir dengan tensi yang semakin memanas gitu ya. Kali ini salah satu tuan rumah Kanada akan ditantang oleh ketangguhan Singa Atlas Maroko langsung dari Stadion Houston Amerika Serikat. Kanada berhasil mengamankan tempat di babak ini setelah mendepak Afrika Selatan. Di sisi lain, Maroko mengalahkan dengan kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan Belanda lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim kini siap bertarung habis-habisan demi menjaga mimpi mereka tetap hidup di panggung dunia. Siapakah yang akan tampil dominan dan mengamankan tiket bergengsi menuju babak perempat final atau delapan besar? Sahabat Budaya, mari kawal perjuangan mereka dalam siaran Debar, dengar bareng di RRI Pro 3 tentunya dengan sportcaster Erik Hamzah dan Senti Hilmansa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 waktu Indonesia Timur, disiarkan langsung hanya di Pro 3 dan jaringan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Sahabat Budaya, tentunya Anda bisa dapatkan kemudahan mendengarkan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital. Dengar bareng, seru bareng, saksi sejarah baru sepak bola dunia tentunya.

Maha banyak menyimpan benih subur kisah-kisah yang menancap kuat pada tanah menjadi sabda-sabda. Tapi asubak pelanu malamo istana bulan taranwati mengente lapas parenta amar senahi mungkar. Bala datang hela jerika ramajang.

Sahabat Budaya Pemprov Maluku Utara mulai mematangkan persiapan delegasi terbaik untuk menghadapi ajang nasional setelah menuntaskan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dan Lomba Debat Indonesia LDI tingkat provinsi tahun 2026. Rangkaian seleksi yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Maluku Utara tersebut resmi ditutup di Muara Hotel Ternate pada Jumat 3 Juli 2026. Para peserta yang mengikuti seleksi merupakan siswa terbaik hasil penyaringan dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara yang bersaing memperebutkan tiket menuju tingkat nasional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah mengatakan tahapan berikutnya adalah mempersiapkan para juara melalui pembinaan khusus sebelum diberangkatkan ke ajang nasional. Menurutnya, koordinasi akan dilakukan bersama bidang terkait guna menyusun program pelatihan terutama untuk memperkuat mental bertanding para peserta. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengharapkan perguruan tinggi di Indonesia untuk membangun museum sebagai ruang edukasi, riset dan pelestarian sejarah institusi. Hal itu disampaikan Menbud Fadli usai meresmikan Museum Institut Teknologi Bandung ITB di kampus ITB Bandung Jumat 3 Juli 2026. Menbud Fadli menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki sekitar 516 museum yang terintegrasi dan dengan hadirnya Museum ITB berharap jumlah itu terus bertambah. Museum harus menjadi ruang yang hidup dikunjungi masyarakat, menginspirasi generasi muda, sekaligus menjadi bagian penting dari ekonomi budaya Indonesia. Peresmian museum menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ekosistem perumusan nasional, sekaligus mendorong pelestarian warisan intelektual perguruan tinggi sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan Indonesia. Kementerian Kebudayaan berharap semakin banyak perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat berkolaborasi membangun museum sebagai ruang edukasi, pelestarian dan penguatan identitas bangsa sejalan dengan amanat pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445. Maksud kami, amanat pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pemajuan kebudayaan nasional. Museum ITB sendiri dihadirkan sebagai ruang interaktif dan partisipatif yang merawat memori perjalanan ITB sejak berdirinya Teknis Hong School to Bandung pada tahun 1920. Sahabat budaya, museum ini menghadirkan 4 zona utama yakni akar sejarah Institut Teknologi Bandung, jejak pencerahan riset pendidikan, kehidupan kampus dari masa ke masa, dan inspirasi masa depan yang dilengkapi dengan 360 teater dome sebagai ruang pengalaman imersif berbasis teknologi digital. Sampai di sini kabar kiraha pukul 21. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu. Sampai turun aku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tabea, subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Raha.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

Ruang Paternate, suara budaya Kieraha, masih bersama Ato Ramalan di Kieraha Malam Sama Budaya. Terima kasih, syukur dovu-dovu untuk Ngoni yang masih terus setia bersama Ruang Paternate. Tentunya, Turam harap semoga Sama Budaya sehat walafiat, kemudian juga terhibur gitu ya, tetap enjoy dan juga bersemangat ya dalam menjalankan aktivitas maupun rutinitas di malam minggu ini. Emang ada yang aktivitas di malam minggu? Ada. Mana? Yang ini, yang mana? Bukan Sama Budaya. Yang pasti yang lagi piket, lagi dinas gitu ya. Pokoknya yang aktivitas di malam minggu dah, tetap semangat, semoga berkah. Yang lagi cari cuan gitu ya, cari nafkah untuk keluarga gitu dang ya. Pokoknya doa-doa baik sudah untuk dorang, semoga rezekinya lancar-lancar selalu. Kemudian yang lagi santai-santai juga, enak kalau santai-santai di malam minggu ya. Malam minggu memang diidentik dengan santai-santai sih gitu ya, menikmati suasana malam hari. Yang lagi di Ternate, di luar Ternate juga, bagaimana kondisi malam minggu, boleh deh Sama Budaya berbagi cerita ataupun juga berbagi informasi terkait dengan situasi maupun kondisi di daerahnya Sahabat Budaya. Atau barangkali Ngoni sendiri yang malam hari ini lagi santai-santai menikmati suasana di sudut kota gitu ya, maupun juga di sudut-sudut lainnya. Kalau di kota sudah pasti nongkrongnya di kafe-kafe gitu ya Sama Budaya, ataupun juga sekedar ke tempat ke taman gitu. Jadi Sahabat Budaya yang lagi di desa-desa juga, nah ini kan orang antara lupa ya menyapa dorang yang lagi di desa-desa juga, punya cara sendiri nih ya untuk menikmati malam minggu. Baik Sahabat Budaya, apapun itu malam minggu yang Ngoni lagi nikmati malam ini, harapannya sih semoga bisa bawa kebahagiaan tersendiri dan juga tetap enjoy lah gitu sahabat ya. Ngoni bisa berbagi informasi atau cerita serunya malam ini, boleh saya mengundang Sahabat Budaya ya di 3126518, juga di 0821 9526665, atau lewat WhatsApp juga boleh ya di 0853 9853 9531.

Molo Arasahu, upacara perkawinan Molo Arasahu biasanya dilakukan pada saat pelamaran. Pelamaran dilakukan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada umumnya, orang tua dari keluarga laki-laki pada saat melakukan acara masuminta, mereka membawa rombongan keluarga besar untuk pergi ke rumah keluarga perempuan, dan keluarga perempuan akan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki, misalnya mas kawin. Pada pelaku, Molo Arasahu tidak berlaku poligami. Poligami dianggap perbuatan mengkhianati masyarakat adat serta seluruh keluarga kedua belah pihak yang ikut berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Pelaku Molo Arasahu memiliki hubungan yang langgeng dan tetap setia pada satu pasangan hingga kematian memisahkan.

Iya, sahabat budaya, itu dia di sana menanti, di sini menunggu dari Via Fallon. Bikin semangat ya, goyang-goyang malam minggu, apalagi yang lagi di rumah, lagi kesepian gitu kan. Jangan merasa sendiri, pastinya ada orang di sini yang selalu setia, Batamang sahabat budaya gitu. Jadi jangan sedih-sedih, jangan galau-galau, apalagi menangis begitu ya. Kalau menangis nanti muncul dengan buah durian, kata rada duku, kalangs atau rambutan, boleh kapai sahabat budaya. Baik, masih di kira malam tentunya sahabat budaya. Jarang nanti pada pukul 22 deretan lagu-lagu enak masih menghiasi ngundi peruang dengar malam hari ini sahabat budaya. Pemerintah menargetkan hingga 19,1 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2027 sahabat budaya. Meningkatnya dari target 2026 yang berada di kisaran 16 hingga 17,6 juta kunjungan gitu ya. Untuk mencapainya, Kementerian Pariwisata akan memperkuat pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, termasuk menyelesaikan 10 destinasi prioritas serta membangun 3 destinasi regeneratif sahabat budaya. Selain meningkatkan jumlah wisatawan asing, pemerintah juga menargetkan 1,28 miliar perjalanan wisatawan Nusantara, devisa pariwisata hingga 28,6 miliar US dollar, investasi sektor pariwisata sebesar 71 triliun rupiah, serta penyerapan 27,33 juta tenaga kerja. Berbagai strategi akan difokuskan ya pada pengembangan destinasi, peningkatan kualitas SDM, pemasaran, atraksi dan event, serta penguatan industri pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Semoga berjalan lancar dan terrealisasi sesuai dengan harapan dan juga yang direncanakan gitu kan ya. Jadi ambisius Indonesia

Targetkan 19,1 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2027. Oke, sekali lagi turang berharap yang terbaik ya sahabat budaya.

0: Tidak, mau ikut pasang berhasil. Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Terima kasih yang masih selalu setia bersama Pro Ampat Ternate. Aku memilih setia dari Fatin Sidkia Lubis. Yang pasti spesialnya untuk Ngoni, terutama yang masih setia. Terima kasih telah memilih kata setia. Setianya ke siapa? Ayo, yang pasti setianya ke Pro Ampat ya. Baik sahabat budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21.50 dan terang hadirkan program Sagu Santai dengan Lagu Pro Ampat pada pukul 22 setelah penyampaian kabar Kiraha. Untuk itu, tetap bersama terang di Pro Ampat Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Sasang.
1: Intermezzo.
2: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
3: Apaan Cep?
2: Tukang roti.
3: Loh kok?
2: Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
1: Intermezzo. 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Vivian Adeningsih secara resmi melepas 125 kontingen pekan olahraga pelajar daerah Popda 12 Maluku Utara dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Istana Daerah Isda Sadana Sabtu 4 Juli 2026. Kontingen diberangkatkan menggunakan KM Al-Sudais menuju kota Ternate. Setelah tiba di Ternate pada pagi hari, rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan pada pukul 22 WIT menuju Kabupaten Pulau Morotai yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Popda 12. Dalam sambutannya, Bupati Vivian Adeningsih berpesan agar seluruh atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik selama mengikuti ajang olahraga pelajar tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, Popda bukan sekedar kompetisi untuk meraih medali, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, kebersamaan, dan sportivitas di kalangan pelajar. Ia juga mengingatkan para pelatih dan ofisial agar memperhatikan kondisi fisik para atlet, mulai dari pengaturan waktu istirahat hingga asupan makanan, sehingga stamina tetap terjaga dan para atlet dapat tampil maksimal saat bertanding. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, mengapresiasi peran sektor swasta dalam mendukung peningkatan kompetensi guru, khususnya melalui penguatan budaya menulis. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani dalam pernyataannya Sabtu 4 Juli 2026 menilai inisiatif swasta menjadi contoh nyata bagaimana media massa dapat berkontribusi langsung dalam peningkatan kapasitas guru sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan. Komunitas guru menulis ini adalah langkah maju yang melengkapi berbagai upaya penguatan kapasitas guru. Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan memerlukan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, Kemendikdasmen terus membuka ruang kemitraan melalui semangat partisipasi semata dengan melibatkan media massa, dunia usaha, organisasi profesi, dan masyarakat. Sampai di sini kabar kira-kira pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat lagi. Tapi ya, subah jauh.

sahabat budaya, saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

0: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM. Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Sengaja kakak semode-mode-mode pesawat. Kakak tako nanti ade-ade moda palacang. Kakak pelokasi nanti ade sakit hati gitu ya. Sorry ade kakak so lupa. Gitu ya, kalau nyanyi-nyanyi enak gitu sahabat budaya. Apalagi musiknya bikin goyang-goyang gitu ya. Mode pesawat dari Vita Alvia, lagu yang dipopulerkan oleh Dandi Barakati dan Dante Nababan ya, lagu Sulawesi Utara, di aransemen oleh Vita Alvia si Ratu Remix dengan khasnya gitu kan musik distan yang bikin orang goyang-goyang di malam minggu ini gitu sahabat budaya. Baik, di program Sagu Santai dengan Lagu Pro 4 bersama Ato Ramalan untuk malam ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 malam Minggu sahabat budaya. Oh ya, saya belum salam ya. Saya salam, jangan lupa. Benar, jangan lupa jawab salamnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam sahabat budaya. Baik, sejawab saya pesalam, yang jawab semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan, segala aktivitasnya, pokoknya diberikan kebahagiaan dah gitu. Yang jawab salam. Oke, sahabat budaya, di program Sagu ngoni bisa request lagu, bisa salam-salam. Boleh ya, untuk teleponnya saya aktifkan di 3126518 maupun di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853985339951. Dan di ujung telepon so ada yang gabung langsung lewat. Halo Sagu. Halo Sagu Pro 4. Sota putus jadinya ya. Kalau begitu saya ke PSTN sama budaya. Halo Sagu Pro 4. Belum ya? Iya, halo Sagu.
2: Halo Tato.
1: Halo juga Ibu Ita di Santiong, semangat sekali malam ini. Lagi karaoke kayaknya nih ya.
2: Karena
1: ada malam minggu nih kong karaoke ya. Ibu Ita sehat ya?
2: Iya Tato.
1: Siap, mau denger lagu apa nih?
2: Ada lagu Ambon ini berjudul Beta Mulai Ragu. Boleh aja?
1: Tunggu saya cari. Beta Mulai Ragu.
2: Lagu baru Tato.
1: Beta Mulai Ragu ya.
2: Ada.
1: Oke. Okay. Tunggu saya cari. Beta mulai ragu. Gimana ini? Terada nih Ibu Ita.
2: Ganti orang ini sudah keadaan.
1: Ganti siapa?
2: Only you.
1: Only you.
2: Iya.
1: Oke, John Seran berarti ya. Siap. Silakan lanjut salam-salam buat siapa ini Bu Ita?
2: Iya, salam buat Pak Ato, selamat bertugas.
1: Terima kasih. Oke. Sama-sama Ibu Ita di Santiung, lagu dari John Seran Only You yang Beta Cinta ya. So disiapkan sahabat budaya yang mau melengkapi lagu, boleh gabung di 3126518 juga di 0821952666695 lewat WA juga boleh sahabat budaya. Halo Sagu Pro 4. Belum. Ya. Halo Sagu Pro 4.
3: Halo. Halo Sagu.
1: Halo juga, santai dengan lagu.
3: Halo Sagu, santai dengan lagu.
1: Oh iya, betul. Iya, orang mana nih? Orang Jerman kah?
3: Bukan.
1: Eh, orang Jerman nih dong, Swaka. Eh, Mejang Swakung.
3: Dan lihat saja 2000.
1: Iya maksud.
3: Karena baru ngani rasa ya.
1: Oke, Kopuche di Tidore. Sehat ko?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selama Argentina masih bernafas, orang masih bernafas.
3: Bernafas tapi nanti lihat di
1: nafas. Cek. Ngoni ini, ngoni pindah fans sudah Argentina.
3: Belum kan.
1: Cinta mati dengan harga mati ini, dorong pe Jerman saja. Kobuce. Ya, tak putus sayang sekali. Padahal Kobuce belum sempat request lagu. Kobuce nanti telepon ulang ya di nomor yang sama barangkali. Kalaupun ada kendala di nomor tadi, boleh ke PSTN saja ya. Nah ini saya coba ya, apakah Kobuce ataukah siapa, langsung dah saya menyapa. Halo, oke, oke, siap, oke.
3: Lagu Pulau Ngele-Ngele sudah.
1: Pulau Ngele-Ngele, baik. Bungkus, lanjut salam-salam kau.
3: Oke, salam pertama buat ko Ato, semoga Argentina dapat kalah.
1: Sedap, aduh doa ini juga amin, semoga.
3: Terus di berita lewat tadi, berdoa ko Ato supaya dia dapat kalah berita.
1: Lanjut ko Buce.
3: Mama indah di Akhidale, ko Ai, ko Ama, Bung Din. Bikin juga di tempat sini, semoga sehat selalu. Terus Payasin Mangga Dua, Ustazah Ida, semoga sehat selalu. Dan salam spesial buat anak dan istri di rumah sini, semoga sehat selalu. Oke, Kuatul, terima kasih. Assalamualaikum, syukur dukudoku.
1: Kembali kasih.
3: Terima kasih, kepala Kuatul, semangat.
1: Siap, Kobuce di rumah Limbunga Tidore. So, bergabung request lagu Ganti Deni, Pulau Ngile-Ngile judulnya ya, sahabat budaya. Baik, yang mau gabung boleh silakan sahabat budaya di 3126518, juga di 0821952666695. Halo Sagu Pro 4.
4: Halo Adi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leo.
4: Lagu saya.
1: Lagu apa Pak Leo?
4: Ternate Kota Budaya.
1: Ternate Kota Budaya dari Mita Talahatu. Siap, bungkus. Salam-salam buat siapa nih Pak Leo?
4: Iya, salam pertama buat Adi yang baik hati di Pro Ampa dan teman-teman yang baik hati semua di Pro 1, 2. Mudah-mudahan malam ini adik juga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, makasih.
4: Iya, baru lihat tadi buat Pak Buce yang baik hati di room bandar sehat lalu. Biar tunti Mama Ica di Sampion yang baru lihat tadi bandar sehat lalu. Ikut tunti ke Adi Jafar, Abang Artus, Mama Indah di utara kota, Mama Indah di Kota Selatan, Kota Baru, dan satu lalu Mama Ela dan Abah Haji juga. Jika di Malaya Manado, Mbak El di Tondano, Estelita di Manado juga, Ompe Ibu Farida yang baik hati di Palu, dan satu lalu Gila juga, Mama Kari di Barat, Kedikone juga, Jika di Kaliabu, kemudian Fatima dan Ayu di Nasrul. Dengan apa orang Ambon manusia Nadi juga di Ambon Batu Tengke. Kemudian apa ya? Ya itu dulu barangkali tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leo di Pulau Hiri.

0: praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Sagu Santai Deng Lagu Perempat FM.
3: Masih dalam program Sagu Pro Ampas Sahabat Budaya. Buat ngoni yang gabung boleh lewat telepon, iya, maupun lewat WA. Dan di ujung telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Sagu.
4: Halo Sagu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pak Junaidi di Ambon, sehat Pak Junaidi?
4: Sehat walafiat.
3: Baik, Pak Junaidi mau request lagu apa ini?
4: Beta mau request lagu ini malah kan Sagu toh.
3: Iya betul, Pak Junaidi.
4: Jadi Sagu, jadi harus lagu Sambil Mama Bakar Sagu.
3: Lagu oh itu Sio Mama ya berarti?
4: Ya.
3: Oke.
4: Bakar Sagu, Sambil Mama Bakar Sagu.
3: Iya. Oke. Iya. Iya, ada lagunya. Mau salam-salam? Ya. Boleh, silakan Pak Junaidi.
4: Penyanyi siapa itu?
3: Penyanyinya di sini ada Nanaku. Ada juga Nanaku. Gidun Bevers, ada Don Bers Family. Yang Nanaku.
4: Nanaku.
3: Oke, ya. Bungkus Pak Junaidi. Lanjut salam-salam, silakan Pak Junaidi.
4: Salam buat terima kasih banyak berkati Tuhan selalu ya Allah subhanahu wa ta'ala, dan salam saya bersama keluarga, harapan tetap nyaman dan semangat ya, semangat lalu kemudian ada Mama Ida, Ibu Ida juga, dan Ibu Ida yang ada di Kulabaya. Selamat malam dan selamat bermalam minggu. Lalu kemudian Fahim, Fahma Fahim tadi juga Bu Fikin. Lalu ketemu penyambung Abdul, Pak Acung Wangga Dua juga, ada Andi Dibacan Batang juga Purnama Sari ya. Lalu ada Nasrun, Ibu Farida juga ya. Tengah ada Ibu Bael juga ya, ada di Manado. Selamat malam dan selamat siang selalu. Tapi saya juga di sana, Haji Jab juga, ada Bu Ono, Atus, Otis juga yang di Kampung Pisang, dan terakhir juga ya Leo yang ada di sini,

0: emosi ya. Baik, kembali saya aktifkan lagi untuk lain telepon. Saya ke Pak Stein, so ada lagi yang gabung saya menyapa. Halo Sagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu ini kalau suara begini ini pasti orang tidur ini ya.
1: Iya.
0: Oke, Kakak Ipin sehat, Kakak Ipin. Suara putus-putus nih Kakak Ipin.
1: Iya, jadi fit aja.
0: Oke, silakan lanjut lagu apa ini yang mau di putar? Lagu apa? Siapa pelagu?
1: Mita.
0: Mita, Ternate Kota Budaya belum putar tadi yang di request Pak Leo.
1: Berarti sudah belum. Berarti request lagu apa ya? Ada pop sudah?
0: Lagu pop belum ada yang request, pop nasional ya, pop Indo belum.
1: Itu Nina Kejora dari apa? Siapa? Gunawan, Bintang Kejora.
0: Oh, Bintang Kejora. Kalau Bintang Kejora pop daerah ya, bukan kirain pop daerah. Pop Indonesia. Yeah. Oke, okay, pop Manado, Bintang Kejora. Yeah. Siap, lanjut salam-salam Kakak. Okay, buat siapa yeah. Nih?
1: Buat Tari Karto, selamat bertugas, semoga sehat selalu, sukses selalu. Paling baik hati tidak sombong. Selamat bertugas, semoga sukses. Selamat bermain dulu, amin. Oke, okay. Banyak yang suka, Bung, kah?
0: Banyak sekali yang suka, Bung.
1: Oh, ya. Buat tetangga sini, kuai, Bung, cek, di dan Bunda Estelita, Bunda Natalia, Mama Eva, orang Tegal itu gabung.
0: Orang mana?
1: Orang Argin, orang Argin, orang Batan.
0: Oh, Alvarez belum bergabung. Belum bergabung.
1: Orang ini Tegal ya, Argin juga bergabung.
0: Belum, belum.
1: Oh iya, mana pun dong, santai-santai tuh. Iya. Oke, buat siapa lagi? Buat siapa
0: semua? Siap, Kakak Ibi.
1: Buat siapa ini? Di Batam, di Batam. Di Batam, di Batam.
0: Mas Andi. Ya,
1: Mas Andi. Buat semua semua jadi selamat bermalam minggu.
0: Baik.
1: Oke, Adi Ganteng.
0: Iya.
1: Syukur.
0: Oke, okay, syukur dofu-dofu kembali buat Ko Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore. Yang mau melengkapi playlist atau lagu, boleh gabung lagi. Nah, ini so ada, saya ke PSTN. Halo, Sagu.
2: Gak ada, boleh balik.
0: Tara boleh. Ketawa, tara boleh balik. Kalau balik tuh harus ada jaminan ya. Jaminan durian. Basedu saja. Jangkung. Ibu Ita tapi beli durian, kau bawa kemari lagi. Ibu Ita, apa yang ketinggalan?
2: Ini lagu Racik Kuah.
0: Racik Kuah?
2: Iya.
0: Mama dan...
2: Mau nyanyi ke sini.
0: Jangan. Kalau mau suruh menyanyi itu nanti minta tambah nih. Suara ini tuh jangan sampai ngoni per radio rusak, saya bilang saja.
2: Ini suara bagus
0: kan? Iya, suara bagus deng. Iya sudah kalau begitu racikua nanti baru saya eksekusi ya.
2: Iya, terima kasih kakak.
0: Kembali kasih. Ibu Ita di Santiong, sahabat budaya request lagu dari Freshly, racikua nanti baru saya hadirkan. Kali ini lagu dari Mita Talahatu, Ternate Kota Budaya, saya spesialkan buat Pak Leo di Hiri.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit gam.
2: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

Sahabat Budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 22 lebih 52. Torang sudah di penghujung program Sagu Perempat untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya saya tuntaskan WhatsApp yang so masuk ya. Ini dari Abang Uci Juma di Kolon Cucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Abang Ato. Saya mau request lagu Jailolo Sesahu dari IFN Group. Lagu ini untuk seluruh kru Perempat yang bertugas malam ini. Salam juga buat Afik dan Siva di Tanah Tinggi Ternate, Lulu di Jogja, serta semua pendengar yang masih stay saat ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Baik, terima kasih Syukur Dofu-Dofu buat Abang Uci Juma di Kolon Cucu. Sahabat Budaya, terima kasih untuk Ngoni yang so bagabung maupun so badengar. Saya atau Ramalan mohon batabea di program Sagu Santai dengan Lagu Pro Ampa untuk edisi siar hari Sabtu 4 Juli 2026. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam Subajau.

Nusantara. Hamparan keajaiban

0: digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Musik Malam Pro 4.

Tomatakataka, Dego-dego, Toruraka. Rumah yang aku tak biasa, kumalu menduduki kursinya, adalah salah satu bentuk Dorobololo, seni berbahasa masyarakat Moloko Kieraha. Dorobololo adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari dua bait kalimat mengandung pernyataan perasaan seseorang dalam bentuk sindiran dan tamsilan. Dorobololo merupakan kebijakan seseorang untuk menyampaikan perasaan atau tanggapan melalui peribahasa kepada orang lain agar orang itu tidak tersinggung karena kehalusan tutur bahasa sindiran yang digunakan. Dorobololo disebut juga Dolabololo, yang oleh masyarakat biasanya disampaikan pada saat memberi nasihat atau ceramah.

0: kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Musik Malam Pro 4.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri Suku Sahu Halmahera Barat. Musik Malam Pro 4.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 dan aplikasi RRI Digital. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: terakhir ya, Irfan ya. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam Pak Toto.
1: Selamat malam, Bung Satu, Bung Andri, salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto.
1: Itu Pak Toto, Pak Toto ini bisa apa? Perpanjangan waktu ini ke tempat baru. Kita putar ada perpanjangan waktu. Terus apalagi satu yang awalnya ada di hati. Ada aku di satu, memang menangkannya berada di pengalaman di pengalaman. Kalau Pak Toto, Pak, tidak ada perpanjangan waktu. Apakah kedua bisa menuntaskan karung tawar 2-0 untuk
0: oh 2-0 untuk orang kebaik Pak Toto, terima kasih Pak Disinya. Jaya Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
2: Halo kepada Pak Leman, Bu Tabung, Bu Tabung. Halo Bu Tabung, ini apa namanya?
0: Kanada melawan Maroko.
2: Tuan Rumah mana?
0: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa Bung Nani?
3: Ada di Houston.
0: Oh, di Houston.
2: Nah, kalau Kanada ya?
0: Iya.
2: Kalau Kanada, Bu Tabung.
0: Iya, ada 2-0 untuk kemarin. Untuk Kanada ya, untuk Kanada ya, Pak Leman ya.
2: Iya,
0: oke, baik, Pak Leman. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman. Dukung Maroko berarti ya, ada prediksi skornya Bu?
4: 2-1 untuk
0: Pak Budinda, terima kasih, sehat selalu Bu Hendri. Sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih untuk masing-masing timnas? Mungkin Anda bisa mulai dari Maroko kemudian Kanada, silakan Bu Hendri, analisa Anda.
3: Ya, Maroko dipastikan akan tampil sangat menyerang dan juga tetapkan Kanada harus bermain lebih tepat ya di belakang ya. Dan mungkin akan melakukan satu di low block untuk tidaknya membuat frustrasi ya para pemain Maroko ya. Karena kalau sampai ke pertama para pemain Maroko dan cetak gol, dan mungkin itu bisa sedikit mengubah jalannya persaingan babak kedua nanti.
0: Artinya kedua tim diharapkan akan bermain terbuka

0: babak pertama kami anu juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Firgiantara dan Bung Erik Hamzah.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Maroko.
0: Silakan, rekan-rekan.
2: Ya, baik. Terima kasih, Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Amerika Serikat untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih. Ya, baik saudara pendengar, kick-off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun berakhir buas tadi umpan yang tidak akurat hingga yang menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Langsung jauh ke depan disundul saja tadi oleh Isabel tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lemparan jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola hanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yasin Bono. Untuk saja Yasin Bono dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahbu tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azubin Onahi tadi, harus mundur lagi ke belakang kepada Ridwan. Masih Ridwan alurkan ke sisi sebelah kanan, ada Brahim Buas tadi, terjatuh jadi perebutan tadi. Main dengan nomor 20 Alu Ahmed tadi baru Kanada terjatuh dan sebuah pelanggaran terjadi. Dan saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Penahan bola langsung dilakukan, tendang berpas jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krukel. Menurutkan bola tadi maksudnya ke depan, namun masih tidak jelas siapa yang dituju. Menjadikan lemparan ke dalam, lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi. Harus menunggu

0: mobil, sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Reguan tadi nampak didorong tadi oleh tajam ke kanan tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Reguan menelurkan ke tengah kepada Isa, sebelah kanan kepada Nel Al-Anou, tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain-main Al-Anou. Isa buat kali ini, Nusair Mazraoui kali ini. Masih Nusair Mazraoui. Oh, berhasil direbut kali ini Kanada. Langsung melakukan serangan balik cepat Stefan Espeto. Alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko. Cinta umpan tarik, masih membentur barisan pertahanan tadi. Nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larwala tadi, yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan. Ada Alistair Johnston siap-siap sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko, sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola, ditinggi saja oleh Yasin Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan, masih berbahaya. Oh, hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi. Dari umpan crossing, mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada ataupun nomor punggung 2, nomor punggung 10 tadi, Jonathan Gaput. Namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yasin Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada. Sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola, disunggul saja menjauh kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada, kali ini dari sisi sebelah kanan. Disapu saja bola tanpa kenal kompromi tadi. Nampaknya Reguan hal-hal langsung menyapu bola dari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Kanada. Agung Yohanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kiri. Siap-siap, siapakah yang melakukan? Ada Stefan Espakoy, sudah dilakukan, disunggul saja, masih terjadi kemenut, terjadi gol-gol bola udara, ditunggu saja oleh Yasin Bono. Kembali jatuh di kaki para pemain Kanada, kali ini dari sebelah kanan. Kirtan umpan pendek masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko. Umpan tarik namun tadi masih membentur, dibuang saja bola, kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Niko Sigur tadi, oh, berhasil dicuri tadi, berbenturan namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Kanada berusaha melakukan inisiatif serangan namun berhasil direbut tadi bola oleh Ayub Wadu tadi. Nampak satu pemain baru Maroko tergeletak di lapangan mengalami cedera. Masih kita nantikan, nampaknya Ismail Saibari ataupun Azedin Onahi tadi. Oh ya, Azedin Onahi tadi yang berbenturan dengan Alistair Johnston, berbenturan tadi masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saat ini sudah memasuki menit 7 menuju ke menit 8 di babak yang pertama dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. sudah dilakukan oleh RPU tadi. Saat ini berada di lini pertahanan dari Maroko. Ridwan Hal-Hal alurkan bola kepada Issa Diop, balikan kepada Ridwan, berikan lagi kepada Issa Diop, alurkan sebelah kanan. Kali ini ada Nusair Mazrui, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Bono. Yasir Bono bahkan kali ini ke sebelah kiri ada Nusair Mazrui tadi, bahkan kali ini ke sebelah kanan ada Issa Diop. Tarik mundur lagi ke belakang, masih mencari rekannya, kiper Yasir Bono kali ini, yang kali ini turun dengan jersey berwarna hijau muda, dengan kaos kaki hijau muda. Masih Yasir Bono tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan di bekas saja yang disapu jauh kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sebelah kanan, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Tani Oluwosi, namun terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwosi tadi, striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol, tampil cukup spartan tadi, ngejar bola namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang, kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari, namun dicuri tadi oleh Stefan Spekuo. Kali ini dari sebelah kanan Kanada mencoba membangun serangan, ada tajam ke kanan namun dicuri tadi oleh Mazrui. Terjatuh Mazrui, dua pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Ayub Wadi alurkan bola, umpan 1-2 dengan Bilal Elhanus tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri, turunkan umpan terobosan, masih Kanada, tendangan langsung. Oh, hampir saja Tani tadi, namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Tajuan Buhanan tadi terjatuh, terjadi duel-duel tadi, sapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan asisten wasit mengatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan, baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang, salah satunya adalah melalui Tani Oluwosi, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasir Bono. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan, kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri, diamankan tadi bola Alistair Johnston. Kali ini alurkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David, masih Jonathan David menguasai bola. Ada Ayub Wadi yang berusaha mempressing ketat, kali ini alurkan ke sebelah kiri, masih ada Tani Oluwosi tadi ataupun Ali Ahmed tadi. Masih Tani kali ini, Landia, ada Stefan Estakoy, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan sobat dengar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke 12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dua lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko. Terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada berhubungan dengan kutu nampak ke disana mencoba membangun serangan. Mustafil tadi namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembali lagi dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Mulai juga kanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki angkat langsung gol ke depan kotak penalti, namun disapu saja. Datang lagi pemain dari Kanada, sedotkan bola ke depan dari kotak penalti, berbahaya, 4-1-2-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko. Di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan tadi masuknya, namun membentur luar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Menukul 12 masih menit ke 12 babak yang pertama ini kemudian masih 0-0. Ada Ayub ini dari Maroko menguasai bola, sodorkan ke pendek kepada Ridwan Hilal, masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah dengan masih Ayub menunggu ke belakang. Ada Isa dua ke sana, masih memainkan bola para pemain Maroko di daerah pertahanan sendiri, menatap ke depan Isa Diop, kita nantikan Ridwan Hilal akan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Mazrumi akhirkan ke sektor depan dari masuknya namanya. Bola bergulir keluar lapangan tadi, tapi juga di perebutan dengan pertandingan tadi, dan bola dengan pemain dari Kanada ini hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko. Ada Mazrumi yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan memegang sepuluh pundar Mazrumi bersiap akan memberikan, mundur saja ke belakang. Tepatnya kepada Ridwan Hilal, membuka ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Maroko, coba mencari Akhtar Hakim, kapten kesebelasan, akan ke kedua dua dengan Brandiak, mundur ke belakang, ada Issa Diop, menyimpan bola juga, ada pemain Maroko, dan telah sektor sebelah kiri, kini pertahanan dari Kanada, umpan 1-2, namun terjadi kembali pelanggaran di sisi kiri sini. Bagaimana Akhtar Hakim, nampaknya kapten kesebelasan dari Maroko, berkurang tadi dengan Ricky Larea nampaknya dari Kanada. Jangan bebas kini bagi Maroko, sudah melakukan yang cepat, mundur saja ke belakang. Ada Ridwan Hilal bertemu kepada Issa Diop, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Akhtar Hakim memainkan bola, sodorkan lagi, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan untuk berkejar pemain Maroko lainnya, namun keluar saja dari makhluk kutu ke gawang dari Kanada. Nyapu bola jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Lebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola pemain Maroko di sektor itu. Mazrumi kini menguasai bola, dibuatkan saja kepada Ridwan Hilal, masih ada Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Akhtar Hakim kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola, memainkan 1-2 kerjasama dua karena Ayub juga di sana. Namun jadi perebutan tadi, kembali pelanggaran terjadi terhadap Akhtar Hakim. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea. Kalau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed, dua pemain Kanada yang saling jaga pergerakan dari pemain Maroko. Serangan bola sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayu, untung lagi pada pemain Ridwan Hilal, masih memainkan bola. Ayu lebar ke sebelah kanan, bagaimana Issa Diop, masih berputar-putar Ayu di daerah pertahanan dari Maroko. Coba-coba kepada Ridwan Hilal, arahkan lagi ke sebelah kiri tadi, dimana pemain Ubur ke belakang kembali. Ada Ayub mencoba menggiring perlahan, yang ketat oleh pemain-pemain dari Kanada, angkat ke depan mencoba dimana Ismail Saibari ke sebelah kiri pertahanan dari Kanada, namun posisinya sudah dalam offside. Saibari main yang baru saja mengenai kontrak bersama Bayern München, sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Jangan bebas saja bagi Kanada, sudah dilakukan. Rekan kiri ke sektor sebelah kiri, kita nantikan ini kira-kira di sana. Kanada mencoba membangun serangan, mundur kembali ke belakang. Juga Bundito menurunkan saja teman-teman kepada Johnston. Lebar ke sisi kanan juga sama dari Jonathan Dosir, umpan terobosan berada sekolah sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Cocok saja keluar lapangan tadi, bagaimana pergerakan nomor punggung 25 dari Maroko Ridwan Hilal berhasil antisipasi pergerakan dari Tejon di kanan, menghasilkan tendangan penjuru ini bagi Kanada. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko mulai dihadapi oleh Scott Hill, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 Lumayan akan ada mendekati daerah kota penalti dari Maroko. Siap-siap menyambut Daniel Estafua, memberikan arahan dengan tangan-tangannya pada rekan-rekannya. Mundur ancang-ancang buat Estafua, mundur beberapa langkah ke belakang. Sudah jatuh kaki kanan, coba disodok, namun membentuk dari pertahanan dari Maroko langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lempar ke dalam, dilakukan cepat oleh Kanada. Coba kini membangun serangan, bersinggung saat di sana. Ada Surgolis, masih memainkan bola di lingkaran tengah dia. Bermain dengan Alistair Johnstone, bukan lagi sektor sebelah kanan dia. Juga belum itu, coba lagi Estafio. Jadi perebutan di sana berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Kini mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Alu Ahmed menguasai bola. Masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Mundur lagi ke belakang, pemain Kanada mencoba ke tengah lagi ke Estafio. Menemukan bola di sektor sebelah kanan, mundur-mundur kepada Ricky Larea. Mengurutkan ke tengah, sekarang tangan pertandingan ada Bonjute juga mencoba membantu kini menekan bola kanan. Mundur ke belakang, kembali ada Bonjute. Masih mencari celah nampaknya pada pemain dari Kanada. Lalu Bonjute menatap ke depan, mengurutkan bola ke depan. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko ada bola kanan, mencoba menggiring perlahan, mundur kembali belakang oleh Estafio tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan. Jadi ini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi bagaimana nomor 20 menembak dari bulan halal. Pergerakan dari di kanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini. Tapi ini wasit menghasilkan kartu kuning bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini menunjukkan grupnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Salbari yang sempat mengalami serang otot tanpa Ismail Salbari dan terjebak di daerah pertahanan dari Kanada. Punggung 11 dari Maroko ini dan masih menentukan dengan bebas dan sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada, Salbari masih terbelakang membutuhkan perawatan medis. Tapi Michael Oliver juga itu melihat bagaimana kondisi dari Salbari dan kondisinya apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, menurut suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia terus menggemur dari para supporter Maroko. Merupakan semifinalis dari Piala Dunia 2022 yang nampaknya akan terjadi pergantian pemain. Salbari punggung 11 dari Maroko ini akan juga kita nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Termasuk menentukan yaitu Larun termasuk kami berpunggung 9 dari Maroko. Menemukan Osa Baru Rahimi. Rahimi akan masuk di babak yang pertama ini menggantikan Salbari yang mengalami cedera. Sektor lini serang ini menjadi andalan Maroko sebelumnya Salbari, namun harus terpaksa digantikan. Estafio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan tangannya. Estafio sudah lakukan rekanan, sudah lakukan namun tepat diketukan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi mengetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan, ini serang masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sedotkan saja penonton kepala halal. Ada Marzini sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan, lihat siapakah mana Rahim juga di sana yang baru masuk dari perebutan di sana. Mencoba berpijar lagi dengan Rahim Dias, dan juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah kanan berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko dihentikan di coba kini. Ujung kanan mencoba menyiapkan bola mundur ke belakang, dapat tekanan tadi dari Ayub sampai terjatuh, namun wasit mengenal sebagai pelanggaran. Johnson sana masih mencoba mencari tempo, ngatur di sektor mundur lagi ke belakang pada masing kuku ke bawah gawang dari Maroko Kanada. Bukan lagi Mbati angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang dibobat di sektor sebelah kiri ke kanan dari Maroko. Itu baru kejar terjadi dua di sana, pelanggaran bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Jonathan Bolfit adalah salah satu pemain dari Maroko. Nampaknya Ridwan Halal tadi menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Babak yang pertama ini dua kebiasaan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam kemenangan. Masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke 23 ini?
1: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif atau menurut justru memiliki dua peluang tadi, dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya, dan itu beberapa kali terlihat, dan bahkan dari saking frustasinya Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct goal gitu ke depan. Itu menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Ini adalah pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko, dan ini bukan kabar yang baik juga. Tadi dia tampak memegangi paha belakang, dan itu biasanya hamstring ya, dan itu juga biasanya membutuhkan proses recovery yang cukup panjang ya. Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisa lah menambal kehilangan Maroko, karena Sofyan Rahimi statistik itu juga cukup baik bersama Al Ain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 assist dari total 16 pertandingan.
0: Wah, baik, saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di Hibernation Week ini, masih berlangsung, dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali masuk di lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali dengan di babak yang pertama ini. Nah, masih kita nantikan saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri, sudah dilakukan Ridwan pendek kepada kiper Yasin Bono, melurkan bola kepada Issa Diop, bahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil, dua sambil menggol bola, nanti ke depan, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sungguh saja, jadi Jonathan kali ini, kanan tadi, jadi bola udara, Mazrui, jatuh tadi, Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnston terhadap Bilal Elhanus tadi, yang sempat berduel bola di udara. Kali ini dari lapangan tengah, Ayub Wadi bahkan tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop, masih menahan bola, pelan dua, timbahkan ke tengah kepada Ridwan Halal, masih Ridwan Halal berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada Peter Bono, mengulurkan ke depan kepada Isa Diop, umpan terobosan tadi masuknya kepada Sofwan Rahim, namun tidak jelas tadi bola berhasil kuasa upaya ini oleh para pemain Kanada, Bung Dito, depan mampu dicuri oleh Bilal tadi, tendangan langsung Sofwan Rahim tadi, empatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada, bola dicuri tadi oleh Bilal Elkanus yang langsung memberikan umpan kepada Sofwan Rahim, namun beruntung tadi tendangan Sofwan Rahim tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Krukau. Jadi gol tadi dan bola berkulur meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Marco. Masih kita nantikan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini pertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson memberikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan lambung tinggi batangnya bola disumbul saja, terjadi duel bola udara, terjatuh nampaknya Saur Mazrou tadi main dengan kepala pelontos ini tadi nampak terjatuh, telah terlihat tadi diborong oleh Luke Borolles tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Ashraf Hakimi menurunkan ke belakang kepada Issa Diop, burung umpan kepada Azobin Onahi di lapangan tengah, balikan kepada Ashraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu, umpan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Ashraf Hakimi kepada Issa Diop, alirkan borong bola ke depan kepada Azobin Onahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazrou, depan kepada Orhanus tadi namun tidak akurat tadi umpan, namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko, sudah dilakukan Mazrou, terjadi perebutan, berhasil diamankan bola Mazrou yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, alurkan ke tengah kepada Issa Diop, depan borong bola kepada Ashraf Hakimi, lepas lagi kepada Issa Diop, tembok saja ke tengah kepada Ayub Wadi, bahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang, Ridwan Halal kuasai bola, umpan satu bunga dua dengan Ayub Wadi, dorong ke tengah kali ini kepada Issa Diop, bahkan ke depan kepada Ashraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang, bahkan lagi kepada Bilal Elkanus, masih Bilal, ya masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kanan Ashraf Hakimi bermain 1-2 dengan Zanadin ataupun Azobin Onahi tadi, terjatuh tadi, masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofwan Rahim tadi bertabrakan dengan Luke Borolles tadi nampaknya. Tendangan bebas dari Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Krukau. Masih Maxim tendang bola, lambung tinggi batangnya bola, disundul namun tidak menemui sasaran. Wasau Issa Diop tarik mundur ke belakang kepada Wasipono, tendang bola jauh ke depan, siapakah yang dituju, ada Sofwan Rahim, namun bola lebih dekat kepada Rusi Larua, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Krukau, tendang kepada Maiso Bongito, bahkan kepada Johnston, Alistair Johnston, menguburkan lagi, bermain 1-2, pertahanannya sendiri gondukol kali ini, baru pernah pindahkan ke sisi sebelah kiri, masih di lini pertahanannya sendiri, lalu kepada Stefan Espectual, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel, kepada Moise Bondukol, pindahkan kepada Johnson Alinstar. Umpan tidak akurat tadi, hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Awur Wadi, namun diamankan tadi bola. Menjadikan lemparan ke dalam, lagi-lagi Marco sudah dilakukan Nasrowi tadi. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat baru Rebuan tadi, namun bola berhasil dicuri kali ini oleh pemain baru Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed Espectual, kirimkan umpan crossing dalam kotak penalti, diamankan tadi oleh Nasrowi, disapu saja. Kali ini kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh main dengan nomor 23 dari Kanada, Nico Sigur ataupun Alis Pyro Johnson, sudah dilakukan. Siapa tahu yang dituju, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, hanya justru menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Marco. Nampaknya tadi Nusair Mazrui berniat mengamankan bola, justru bola bergulur meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan sebut lagi-lagi kali ini bagi Marco, sang kapten Stefan Espectual. Oh ya, Kanada, maksud kami Kanada, Espectual tendang bola sudah melambung, dicuri tadi, berhasil jadi meluk di dalam kotak penalti. Ayo Wadi tadi terjatuh, dua pelanggaran dilakukan oleh pemain baru Kanada terhadap gelandang muda milik Maroko, Ayo Wadi. Ya, terjatuh nampaknya tadi Ayo Wadi setelah di pressing cukup ketat tadi oleh dua pemain baru Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, Sadio pendek kepada Ayub Wadi, menurutkan ke sisi sebelah kiri Nasrowi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan,

2 ke 11. Ya, umpan ke dalam nampaknya kini bagi Kanada dilakukan oleh Johnson tadi langsung dari kotak penalti berbahaya namun berhasil diantisipasi oleh pemain Maroko. Kembali lagi Kanada mengaku Johnson sana terjatuh bukan pelanggaran. Coba lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko pemain-pemain Kanada masih Johnson juga maju tadi mencoba mengamankan bola sodokan bola ke depan tadi bukan kepada Rahimi namun kembali berhasil dipotong oleh pemain Kanada. Bola sodokan ke belakang kepada Maxim Kuku. Kita lihat ini bagaimana satu pemain Maroko mencuri tadi empat bertabrakan dengan salah satu pemain Kanada berkembang mengobas dan Dito masih tergeletak ini bagaimana Mazrui dari Maroko mengubang perutnya di atas lapangan hijau ini semoga tidak menjadi hal yang berbahaya bagi Mazrui yang sudah bangkit kembali setelah tadi bagaimana Rahus Saibaru malah dicoba dan harus dibentukkan oleh Rahim Maroko sini menguasai bola ada lagi Sabir sedotkan lagi perlukan bola ke tangan sendiri pemain-pemain Maroko akhirnya ke sektor sebelah kanan ini Atraf Hakimi mencoba melewati tadi Ali Ahmad namun umpan diberikan di luar lapangan umpan ke dalam sebuah bagi Kanada atau Maroko masukkan di sektor sebelah kanan pertahanannya mungkin terjadi perebutan sana langsung mencoba lagi masuk atau juga Ayub tadi jadi perebutan hasil curi kembali pelanggaran dilakukan oleh pemain Kanada menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko masih di sektor sebelah kanan pertahanannya karena kita sudah melakukan berikan kepada Ridwan Halal sedangkan pada Mazrui di sektor sebelah kiri kembalikan lagi kepada Ridwan Halal untuk belakang kepada Bono menjaga gawang dari Maroko ini bisa dua masuk bola kini dapatkan saja pendok menentang bola menentang dari Maroko sisi kanan ada Isla Diop kembali menentang bola di sektor sebelah kanan pertahanan menentang ke depan melihat Asap Hakimi yang akan melakukan namun dia berdekat kepada penjaga gawang Hakim Kuku gerakan dari pemain-pemain Maroko dan juga sempat terjadi ketegangan nampaknya dari kedua tim bertanding 22 area dan juga Asap Hakimi kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi tadi apakah ada kata-kata yang terlontar atau juga sikap tadi atau dilakukan dorongan terhadap salah satu pemain juga Hakimi yang kapten kesebelasan dari Maroko ini mengikuti di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain kita menentukan bagaimana wasit Michael Oliver memanggul Larua dan juga Asraf Hakimi untuk keselasan tentu dari Maroko itu kita nantikan kedatangan dari kedua tim Michael Oliver di tangan kirinya sudah bersiap kartu kuning yang tentu menjadi peringatan bagi main Maroko ini ya kartu kuning diberikan oleh Michael Oliver terhadap Asraf Hakimi tentu harus menjunjung sportivitas yang tinggi dalam pertandingan di ajang Piala Dunia kali ini juga bagaimana sekarang Maroa juga mendapatkan menunjukkan apakah juga mendapatkan kartu kuning dari Michael Oliver Ricky Larea tadi Maroa juga melakukan sebenarnya sebuah hakimi sebuah tindakan memang yang betul harusnya dilakukan dari kedua pemain ini sangat disayangkan mendapatkan kartu kuning kapten kesebelasan dari Maroko ini bagaimana Ricci Larea yang juga mendapatkan tindakan yang sama dari Michael Oliver ya masih itu memang tindakan bebas sudah dilakukan jauh ke depan dorong pertahanan dari Maroko sudah terjadi hal lagi oleh barisan pertahanan dari Maroko masih berkejar kita tinggal tengah namun coba Johnston tadi datang lagi bermain lagi ke kanan ada juga Mazrui mencoba membantu terjadi perebutan sana terjatuh satu pemain dari Kanada tadi bagaimana menurut tiga tadi mulai oleh Mus kurang

0: orang mencoba lagi membangun serangan ada Bondito menata ke depan Bondito bersiap untuk berikan namun tangannya tidak jelas tadi apakah melakukan langsung melihat posisi dari gelombang Maroko yang sedikit keluar dari tidak bisa dua punya sebutkan bola saja kepada Akrab Hakimi pada Ayu menutup lagi ke satu sebelah kiri ada main nomor punggung 25 Alay menutup lagi kepada Bono mencoba mencuri perlahan Bono dari luar kotak penalti bisa dua bisa rotan ke sisi kanan masih memainkan bola ke pertahanan sendiri kembalikan lagi kepada Bono juga gawang dari Maroko ini untuk mengadakan hatrik dalam Piala Dunia 2022 ya kita nantikan Bono juga ke belakang lagi masuk bola sini dan pemain dari Maroko coba menatap ke depan bisa menit-menit akhir babak yang pertama ini ada Mazru nanti tekanan juga kembali kepada Bono lanjutkan lagi ke sisi kanan mencoba lagi mencari Issa Diop kedatang lagi kepada Hakimi Hakimi ke depan dia mencari Ibrahim Diaz dapat tekanan dari dua pemain dari Kanada mundur lagi ke belakang Maroko nampaknya juga cukup kesulitan Ridwan Halal lanjutkan lagi ke tengah dia dengan Azrubun mengahi tadi dan juga Akrab Hakimi menangkan bola kiri di depan 1-2 dan Hakimi tadi kembali patah di tengah jalan main pemain dari Maroko tadi juga kesulitan menembus di tengah dari Kanada mencoba lagi serangan dari Maroko coba lagi dengan Ibrahim Diaz nampaknya dan tarik tadi bagaimana pergerakan dari Ibrahim Diaz Michael Oliver dari Inggris ini tidak sedang-sedang terkini membuatkan kartu kuning bagi pemain dari Kanada melakukan pelanggaran dan Jennifer Davis tadi nampaknya yang melakukan tarikan kepada Ibrahim Diaz menghasilkan tendangan bebas ke babak Maroko kita kurang lebih 2 menit waktu normal di babak yang pertama ini kedudukan masih 0-0 antara Kanada menghadapi Maroko setiap sekurang tendangan bebas akan dilakukan Maroko akan menentukan kemampuannya nampaknya walaupun tendangan bebas sudah dilakukan coba disudul saja oleh pemain dari Maroko halau saja lalu barisan pertahanan tadi oleh Cesareles yang memang cukup dijual-jual barang coba lagi Maroko sebutkan lagi ke kanan dia ke sebelah kiri pertahanan dari Kanada bola berkelindir keluar lapangan tadi Cesareles tadi melakukan kecoran di sebelah kiri pertahanannya awal gerakan dari pemain Maroko coba bawa pelanggaran ke dalam terjadi kembali pelanggaran taking atau bola yang dikuasai oleh pemain Kanada tadi buah pelanggaran kembali bagi pemain namanya Onahi nomor 8 melakukan taking atau menggayat tadi kaki dari Ali Ahmed sehingga buah kartu kuning dan tendangan bebas bagi Kanada kita nantikan masih sisa menit akhir babak yang kedua kita masih 0-0 kita nantikan ya babak pertama menggorkan lagi bola ke depan jauh namun jatuh di kaki lagi pemain Kanada di tengah nguluk Joshua Garoles membiarkan 10 pundar keluar lapangan lemparan ke dalam kuning bagi Kanada masih di sektor sebelah kiri unit permainannya kita nantikan nampak begitu lambat permainan dari kedua tim belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim karena terkatnya pertarungan di sektor ini tengah namun serangan kemudian coba dibangun lagi Maroko berbahaya di sektor sebelah kanan kedudukan Rahimi oh terlepas penguasaan bolanya dan ke kanan sedotan bola ke depan berbahaya karena Kanada kini melakukan serangan di 6 menit extra time babak yang pertama ini begitu sayang sekali lemparan ke dalam lagi Maroko kini di sektor sebelah kiri ini serangnya jadi kita nantikan lagi hadapi oleh Mazru Mazru sebutkan bola ke depan kepada Hakimi tadi maksudnya ini berhasil dicuri lagi oleh pemain Kanada sebutkan bola ke depan pelanggaran kembali terjadi ini juga arah pertahanan Kanada kita nantikan kalau dari Hakimi pendekut tadi nampaknya dan juga melakukan kepada Onah Muntah yang berlaku dari Maroko. Sebuah pelanggaran sudah dilakukan dengan cepat. Mereka sudah mendatangi kami dengan sajian mundur saja kepada Bono yang berdiri depan gelar kotak-kotak penalti tadi. Masih Bono berikan tunduk saja pada Ridwan Halal mundur kembali kepada Bono. Bono menatap ke depan, bersiap akan memberikan yang melihat kawannya yang berimpul bas sisi kanan atau juga hatinya dan membuka kepada Ridwan Halal. Azri menguasai bola, sedangkan bola ke depan tadi masuknya namun juga cermat umpan dari Mahfuri, bola bergulir ke lapangan lepas ke dalam kiri bagi Kanada. Di sektor sebelah kanan yang berkelanya, di sektor sebelah kiri bagaimana Jonathan Johnston yang melakukan umpan ke dalam angkat ke depan. Coba lagi terjadi dua kotak udara sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Coba dikejar lagi, di sektor di kanan, rebutan ada Johnston juga terjadi. Nampaknya Ridwan Halal tadi dapat tekanan dari pemain-pemain Kanada yang positif juga tadi yang coba membantu dan juga melakukan dorongan terhadap pemain Maroko. Menurut kedua injury time atau extra time babak yang pertama ini kita nantikan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Ada dilakukan cepat jatuh di sekan yang pertahanan dari Kanada. Bola sudah bergulir keluar lapangan melalui lapangan lempar ke dalam saja bagi Kanada. Sekan yang kita telah dihadapi oleh Johnston. Masih Johnston menata ke depan tembok saja kepada Ustaki, namun jatuh kaki pemain Maroko terjadi perputaran di sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh pelanggaran namun masuk oleh sebuah pengantar sebagai melempar ke dalam Kanada sudah dilakukan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bagaimana Osmani coba menguat satu dua pemain dari Maroko namun masih terpotong kedua oleh Mazu turunkan bola ke depan namun tidak jelas ada pemain Maroko lainnya berhasil diamankan dari oleh juga Roles dalam yang kedua tersebut jadi sini Kanada berhasil bola di sektor sebelah kiri. Bagaimana Larea coba masuk ke sisi kanan pertahanan dari Maroko mundur ke belakang pada Estadio kepada Ali Ahmed umpan 1-2 namun kembali patah. Sektor sebelahnya ada juga Ayu mengumpan ke belakang ini serangan balik ini dari Maroko umpan 1-2 berbahaya hingga sampai Maroko ada perahun dia berhentang ke sektor sebelah kiri berbahaya kini dia. Oh sayang sekali masih dibayangi oleh pemain Kanada yang turun dengan cepat lagi serangan balik ini kembali mungkin lagi Kanada dapat lagi dipatahkan lagi bagaimana Maroko kini menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada bisa buat kini alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Maroko kita nantikan coba membangun lagi bagaimana pemain-pemain Kanada Lingkau ini cepat turun ke daerah pertahanannya sendiri alirkan lagi mencoba ikut ke sebelah kanan dan juga bagian kini ada Ayu di sana mencoba menatap ke depan bangun di daerah pertahanan sisa kurang lebih 2 menit di waktu tambahan ini. Dan Azri dapat tekanan mundur kembali ke belakang kepada Bono yang keluar jauh dari sarangnya. Bono ada Isa Dio mundurkan lagi ke sisi kanan coba mencari hati ini bang 1-2 dia namun kembali dipotong lagi di tengah jalan bola bergulir keluar lapangan hasilkan lemparan ke dalam lagi Maroko masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lempar sedang sudah dilakukan coba mengangkat bola Ayub mundur ke belakang kepada Isa Dio mundur kepada Ridwan Halal di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ridwan alihkan lagi kembali kepada Isa Dio menatap ke depan mundur kepada ini perusahaan mendapat tekanan umpan 1-2 dihalau saya kembali oleh Luke Kusutara tadi upaya dari pemain Maroko yang berbenturan tadi hadiah kembali kartu kuning dilakukan oleh nomor punggung 23 Bilal El Hanous nampaknya telah bertabrakan atau melakukan rebutan tadi dengan Luis Gonzalez menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kanada di babak yang pertama ini masih 0-0 skor dan menit-menit akhir babak yang pertama ini kita nantikan berapa detik saja nampaknya waktu tersisa di tambahan waktu ini. Ada Nasir Kutu, pegawai gawang dari Kanada melakukan tendangan bebas sudah jauh ke depan ke sisi kanan tekanan dari Maroko terburu-buru ada hingga ke stadion untuk merebut bola. besar baru unggul, bukan peluknya tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Kanada dan Maroko dengan skor 0-0. Nah, kita akan kembalikan lagi kepada Bung Sabo dan juga Bung Henry Wibowo yang akan mengulas bolanya hingga di babak yang pertama ini.
1: Ya baik, terima kasih Bu Indra dan Bu Erik atas laporan pandangan mata untuk pertama pertandingan pembuka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Kanada berhadapan dengan Maroko yang masih skor kacamata 0-0. Bu Henry, ada melihat jalannya babak pertama tadi memang keduanya bermain cukup berimbang ya, tapi di awal-awal Kanada berinisiatif untuk membangun serangan terlebih dahulu ya. Dan kemudian juga untuk Maroko di mana sekalian mereka terpaksa sekali keluar karena cedera ya Saibari. Anda melihatnya bagaimana tadi jalannya babak pertama?
2: Ya kita seperti kita melihat Maroko ya yang sempat bisa menang imbang Brazil lalu kemudian juga mengalahkan Belanda di adu penalti ya, itu tidak terlihat di babak pertama ini. Dan memang kunci pertama bagaimana sejauh ini Kanada bisa meredam efektivitas agresivitas Maroko adalah strategi high pressing yang mereka lakukan ya. Bagaimana setiap kali para pemain Maroko menguasai bola di garis pertahanan mereka langsung di pressing oleh para pemain Kanada, dan itu membuat beberapa kali baik Akpakini baik juga pemain-pemain lain salah melakukan passingnya. Dan itu membuat meskipun di ball possession Maroko unggul 67% berbanding 33% milik tim Kanada, tapi secara efektivitas serangan Kanada memiliki 4 total tendangan dan 2 diantaranya shot on target. Dan bahkan tadi gerakan David hampir saja membuat seorang Yasin Bono harus mengurut bola dari gawangnya ya. Dan penting tadi Yasin Bono bermain baik, dan juga ada Alwa Yesi juga yang sempat melakukan shot juga tendangan ke arah Yasin Bono yang juga berhasil digagalkan oleh sang kiper. Dan ini menandakan bahwa memang sejauh ini saat ini dari seorang Jason Art berjalan efektif, sehingga kita tidak melihat asal Fakim kita di berperan baik, dan juga seorang Dahim Dias juga bahkan berat-berat isolir tadi sekali pikir juga sangat terlihat di babak pertama ini karena total wasit sudah memotong 5 kartu kuning ya. Menyatakan bahwa pemain-pemain yang berkartu kuning ini salah satunya asal Fakim ini harus lebih berhati-hati lagi bermain babak kedua.
1: Ya, kita melihat statistik ini dari 45 menit pertama waktu normal, kita melihat sangat minim peluang ya Bung. Kedua tim ini bermain cukup rapat di lini belakang dan pertandingan berjalan agak alot. Apa yang membuat keduanya seperti kesulitan untuk bisa secara efektif membangun serangan ya?
2: Ya, kedua tim di babak pertama ini memang seperti ini ya, apa tidak benar fokus dalam duel di lini tengah ya. Bagaimana memang pemain-pemain lini tengah dari kedua tim bermain super sibuk ya, di babak pertama ini, dan itu yang membuat sejauh ini belum ada peluang emas selain memang dua shot on target tadi yang dimiliki oleh Kanada melalui gerakan David dan juga rekan timnya di depan gitu. Dan ini menjadi PR untuk kedua tim di babak kedua, dan khususnya Maroko ya, yang sebenarnya memang benar-benar tidak bisa memperlihatkan permainan mereka sesungguhnya di babak pertama. Benar dimasukkan oleh para pemain dari Kanada, dan khususnya mungkin bagaimana kombinasi Bahir Dias dan Asa Fakim yang selalu kita lihat di pertandingan-pertandingan tadi di babak pertama benar-benar tidak terlihat variasi serangan dilakukan oleh kedua pemain ini. Dan mungkin sebenarnya dari sisi strategi Kanada sudah berhasil ya dengan high pressing-nya, tapi memang secara efektivitas serangannya ini masih belum terbukti ya untuk bisa segera cetak gol ke gawang Maroko. Dan ini masih menjadi PR bahwa Jose Mas tadi tampil di debut saat mereka menghadapi Afrika Selatan, mereka sangat sulit sekali mencetak gol, memiliki beberapa peluang, dan jika sudah memastikan di tengah hal yang sudah dilakukan oleh Kanada di babak pertama, seharusnya mereka juga harus mempertajam lagi di depannya yang akan tentunya Alwayesi dan juga Nathan David harus lebih bisa memberikan kontribusi agar bisa terus memberikan tekanan untuk Maroko.
1: Yeah. Kalau dari sisi lini serang Maroko dengan ditariknya Saibari digantikan oleh Sofiane Rahimi, Anda melihat Rahimi ini bisa menggantikan peran Saibari di lini depan atau ada yang kurang? Apa yang harus dilakukan Maroko untuk mempertajam lini depan mereka nanti di babak kedua?
2: Ya, ketika kehilangan Saibari ini mengikuti racun lagi dapat tubuh bola kepada seorang Sofyan Rahimi, karena Sofyan Rahimi pun di Saudi Pro League di musim ini pun cetak 7 gol dan juga 5 asis, mengatakan bahwa pemain ini juga pemain yang tajam begitu kalau memang memiliki banyak peluang dan juga mendapatkan banyak umpan.
1: Kalau dari sisi Kanada, Anda melihatnya ini sebetulnya memang sudah pilihan terbaik atau Anda melihat ada potensi yang bisa dilakukan untuk rotasi pemain agar lebih efektif lagi dan bisa mereka seperti apa, Bang?
2: Ya, sebenarnya tadi Sakyu dan kawan-kawan khususnya di tengah sudah bermain efektif ya, tapi sekali lagi Oluwayosu dan juga Jonathan David ini di lini depan masih belum memperlihatkan ketajamannya. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan ada nama-nama seperti Liam Miller, ada juga Sal Marin, yang mungkin kalau memang seorang Jonathan David dan Oluwayosu tidak juga cukup memberikan kontribusi maksimal di mungkin 10 atau 20 menit di babak kedua, mungkin bisa digantikan juga. Apalagi posisi Jonathan David ini cukup krusial ya, karena dia sudah mendapat kartu kuning. Dan ini akan sangat menarik kalau sampai seorang Jose Mars menarik buat Jonathan David, karena sampai sejauh ini gua adalah pencetak gol terbanyak Kanada di Piala Dunia tahun ini ya. Dan kalau kita nanti kehilangannya tentu juga akan membuat seorang Jose Mars berpikir ulang apakah striker yang saat ini ada bangku cadangan seperti Jordan Nelson yang gelar tadi bisa menggantikan peran seorang Jonathan David.
1: Oke, kita nantikan nantinya babak kedua, tentunya sangat menarik ya, di mana tentunya kedua kesebelasan akan bermain lebih terbuka babak kedua. Bu Orda ya, kalau gugur ya langsung pulang ya, kalau kalah langsung pulang gitu. Baik Bu Henry, kita rehat sejenak ya, karena kita nanti akan dengan warta berita pukul 1 waktu ini.

0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, sudah dilakukan oleh Republik Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Hadani Sabir, Pro3 RRI Plus Negara untuk Indonesia.

0: Ya, di babak kedua akan segera dimulai. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra Dirgantara dan Bung Erik Hamzah. Silakan.
1: Ya, sebelum dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Maroko berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kanada berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Umpan langsung ke depan tadi disadiok maksudnya kepada Ashraf Hakimi, namun di satu saja bola terjadi gol-gol bola udara di dalam tengah lapangan pertandingan, berhasil dicuri kali ini dari sisi sebelah kanan, menyusur Ashraf Hakimi ke depan tadi maksudnya kepada Brahim Dias, dibuang saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh Luke Corporales. Tadi sudah dilakukan lemparan ke dalam, dicuri tadi oleh main dengan nomor punggung 10 Jonathan David, disapu saja bola sisi sebelah kiri kali ini Elvanus, namun kembali dicuri ada Taiwan Buhanan, kali ini menguasai bola, berhasil berebut bola kali ini dari tengah lapangan pertandingan, alirkan bola Maroko kali ini ke sebelah kanan, ada Ashraf Hakimi, masih Ashraf Hakimi, ada dua pemain yang melakukan pressing ketat, masih Ashraf Hakimi, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam bagi Maroko, sebuah peluang dimiliki oleh Maroko di menit-menit awal babak pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Ashraf Hakimi kepada Brahim Dias, kembalikan kepada Ashraf Hakimi, tendangan Ashraf Hakimi masih membentur, lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan Ashraf Hakimi kepada Nel El Anou, tadi tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Nasir Masri, balikan tadi ke depan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Peter Yasin Bono, dorong ke depan kepada Isa Diop, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Azobin Onahi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Isa Diop, kembalikan kepada Onahi, oh berhasil dicuri kali ini Kanada, pemain dengan nomor punggung 12 dekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, masih Tani Oluwaseyi tadi, hampir saja langsung tampil menggebrak sejak menit-menit awal di babak kedua ini Kanada, lalu kaki dari Ali Ahmed tadi yang berhasil merebut bola, menurunkan umpan kepada Tani Oluwaseyi, namun beruntung tendangan Tani tadi masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Tendangan sibuk kali ini bagi Kanada, Kapten Stefan Ustadul siap-siap melakukan tendangan sibuk dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko, sudah dilakukan pendek saja kepada Buchanan, kembalikan kepada Estatu, ke tengah kepada Ali Ahmed, sodorkan ke tengah lagi kepada pemain dengan nomor punggung 22 Ricci Larea, tadi umpan lambungnya tadi tidak akurat, tadi penguasaan pemain baru Kanada Luke Burales, bola hanya berkelun meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Maroko langsung coba membangun serangan, ada Sofyan Rahimi tadi yang menyisir dari sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi, dilanggar cukup keras tadi oleh Luke Fugroles tadi, langsung berbuah kartu kuning lagi-lagi bagi Kanada. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Michael Oliver setelah Luke tadi tahu melanggar keras Sofyan Rahimi. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, dari sisi sebelah kiri pertahanan baru Kanada. Siap-siap Ashraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung, gol, Azedin Onahi tadi mampu

0: Kevin Onahu tadi berawal dari tendangan bebas yang dilakukan Ashraf Hakimi. Azedin Onahu main dengan nomor punggung 8 berhasil memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Tendangan yang cukup keras tadi baru Azobuk Onahi masih ataupun cukup sulit tadi nampaknya dibendung oleh kiper Maxim Pipiao sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Maroko langsung tampil menggebrak dan berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan bebas Ashraf Hakimi tadi.
1: Ya, gol yang sangat cantik ya tadi bagaimana Hakimi saat para pemain Kanada mungkin berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti ya, tapi dia justru memberikan passing yang sangat cantik dan membuat akhirnya Maroko pecah telur setelah di babak pertama tadi mereka sempat kesulitan melakukan distribusi bola ke arah area serang mereka dan kali ini akhirnya mereka bisa memecahkan kebuntuan dan lagi-lagi ya kepintaran kurang ada Hakimi, kematangannya, jam terbangnya, sisi permainannya sangat luar biasa sekali tadi di situasi bola mati yang dilakukan oleh Maroko.
0: Iya, kali ini saudara pendengar dari lapangan tengah Kanada sudah melakukan kick off tadi langsung coba membangun serangan. Kali ini dari tengah ada Lugo tadi alurkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi, masih Ali Ahmed memasuki kotak penalti dari Maroko, dicuri saja bola, dibuang tadi ke depan oleh Mazri, oh jatuh lagi di kaki ataupun berhasil dicuri tadi oleh pemain Kanada, namun kembali berhasil direbut Ashraf Hakimi. Kali ini dari sisi sebelah kanan menyisir lapangan tengah mendekati lini pertahanan, masih Ashraf Hakimi masih menguasai bola. Ashraf Hakimi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri ada Tani Oluwawesi tadi, tidak akurat tadi penguasaan dari Richie Laria maksud kami tadi, dibuang saja tadi bola oleh Ashraf Hakimi, lemparan ke dalam bagi Kanada. Oh maksud kami justru lemparan ke dalam didapat oleh Maroko. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Ayub Wadi lempar bola kepada Ashraf Hakimi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, kali ini juga akurat umpannya. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi, Sofiano Rahini tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Kanada, sudah dilakukan ke tengah kepada Stefano Stadpool. Berhasil dicuri kali ini, Ayub Wadi ke depan kepada Sofiano Rahini, masih Rahini. Berputar-putar dia Rahimi, masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Issa Diop, pindahkan dorong ke sisi sebelah kanan Ashraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, tahan bola sejenak, cari rekannya, alurkan ke sebelah kanan Ashraf Hakimi, ke depan kepada Ayub Wadi, tengah kepada main dengan nomor punggung 8 sang pencetak gol Azobuk Onahi. Bahkan ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Ayub ataupun Yasin Bono tadi, depan kepada Issa Diop tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini melalui kaki Ricirania, kirimkan umpan crossing, dipatahkan saja, diputus aluran serangan dari Kanada. Kali ini justru Maroko melakukan serangan balik cepat kali. Ibrahim Diaz tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi, memasuki kotak penalti, kirimkan umpan tarik, masih membentuk tadi umpan tarik dari Sofyan Rahimi tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan tendangan sudut kali ini? Nampaknya Ashraf Hakimi jalan pelan gua menuju sudut lapangan dan memegang bola, taruh bola di sudut, mundur 2-3 langkah ke belakang, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Ada 5 pemain Maroko yang sudah berada dalam kotak penalti, sudah dilakukan membentur pemain Jonathan Gakuk tadi. Bola jatuh di kaki pemain Maroko, turunkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Ayub Wadi Hamid ataupun kepada Ridwan Halal tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kanada. Sudah dilakukan, tembok saja kepada Bondito tadi, kiper Maxim Kripial, masih Bondito, masuk bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada Lugo Fugroles, masih Lugo, bahkan lagi ke tengah kepada Bondito, alirkan lagi kepada Lugo kali ini, lari ke depan dua, dorong ke depan kepada Stefan Estacio, balikan kepada Lugo, balikan kepada Stefan, disapu saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Brahim Dias, lemparan ke dalam kali ini, Ruci Larua, sudah dilakukan kepada Kapten Stefan Estacio, balikan kepada Ruci, tarik mundur ke belakang kepada Lugo Fugroles, bahkan ke tengah kepada Bondito, masih mencari, alurkan kali ini ke sebelah kanan ada Ali Ahmed tadi, oh namun tidak akurat tadi kuasaan ataupun umpan dari Ruci tadi, sempat dicuri namun kendali bola jatuh di kaki kiper Maxim Kripial, langsung umpan ke depan namun bola jatuh di kaki para pemain Maroko, dicuri lagi kali ini, jadi gol bola udara. Hanus tadi jauhkan bola, maksudnya tadi ke depan kepada Satuan Merah Kuni, satu saja oleh pemain baru Kanada, jatuh di kaki pemain Maroko, tarik mundur ke belakang kepada kiper Wasimbono, tendang jauh ke depan kepada Satuan Merah Kuni, gol saja, alirkan bola ke sebelah kanan ada Akrab Hakimi, pelanggaran tadi Akrab Hakimi pada kiri dari Kanada. Bebas sudah dilakukan, sudah memasuki menit 57 menuju menit 58 kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri, Ali Ahmed tadi turunkan umpan tarik, masih membentur Ayub Wadi tadi, tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko, masih tampak tegang para pendukung dari Maroko ataupun pendukung dari Kanada. Siap-siap Kapten Stefan Estacio lakukan tendangan sudut, berikan isyarat dua dengan tangan kanannya, mundur 2-3 langkah ke belakang, sudah dilakukan, melambung tinggi batangnya bola, sungguh saja tadi masih terjadi gol bola udara, disapu saja oleh Ridwan Halal, tinggalkan lapangan pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko, siapa tahu yang akan melakukan, ada Nico Sidin, oh berikan saja bola kepada Alistair Johnston, Johnston nampaknya yang akan melakukan lemparan ke dalam, sudah ada 6 pemain dari Kanada yang berada dalam kotak penalti dari Maroko, sudah dilakukan, lambung bola, terjadi bola udara, disapu tadi dengan kepala oleh Nazri, namun kembali jatuh di kaki Jonathan, turunkan umpan kepada Stefan Estacio, umpan yang tidak akurat, disapu saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Kanada, penyesaan bola yang tidak akurat tadi dari Maroko, lemparan ke dalam bagi Kanada, sudah dilakukan, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripial, dan bola jauh ke depan, tinggi datangnya bola, kali ini Kanada berusaha melakukan serangan cepat, terjatuh tadi tajam ke kanan, namun bukan sebuah pelanggaran, oh nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi ke kanan, nampaknya sayang sekali masih belum memenuhi sasaran umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Kanada yang masih tampak belum mau menyerah, telah tertinggal 1-0 dari Maroko. Jadi gol-gol yang keras, masih gol-gol keras diperagakan oleh kedua kesebelasan. Dengan bebas kali ini bagi Maroko sudah memasuki menit 60 di babak yang kedua. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, Ruguan umpan ke belakang kepada Yasin Bono, kiper balikan kepada Ruguan, balikan kepada Yasin Bono, dan bola jauh ke depan, lambung tunggu batangnya bola di sumbu saja, bola jatuh di kaki para pemain Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat tadi, berhasil disapu tadi oleh Ayub Wadi. Maksudnya tadi turunkan umpan kepada Kiano Rahimi, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Kanada, Maxim Kripal, langsung mendorong bola ke depan, dialurkan bola kali ini Luke Bosugrolos, bahkan kepada Bombito, masih Bombito, ngasih bola kali ini ke sebelah kiri, bahkan lagi ke tengah bola Luke Bosugrolos, alurkan ke sebelah kanan ada Nico, atau ke sebelah kiri ada Nico Sugur, lari ke tengah lapangan, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Luke Bosugrolos, bahkan ke tengah kepada Bombito, umpan terobosan tidak jelas tadi siapa yang dituju, karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono. Maroko kembali coba membangun serangan di sisi sebelah kanan, terjadi perebutan dari pemain Maroko, ada Ayub tadi terjatuh, Ayub dan bagaimana juga Ricci Larua tadi dan juga nomor punggung 12 meter ini melakukan serangan tadi masuk ke sebelah kanan dari pertahanan Maroko tadi oleh Wasung, namun kita masukkan di pinggir lapangan kita ada juga di pergantian pemain dan juga pengempat Abu dan Amrabat siap melakukan masuk ke babak yang kedua ini nomor 23 nampaknya dari Maroko, bola Hanus keluar dan juga Ayub Wadi yang ditarik keluar di babak yang kedua ini, Hanus dan juga Wadi masuk Abu dan Amrabat melakukan. Secara itu juga ada pergantian pemain dari kubu Kanada. Apakah Tani Oluwase juga ditarik keluar, dilakukan oleh Larin masuk babak yang kedua ini. Larin dengan ayunnya dari Kanada, lagi dari Maroko menguasai bola ke kanan dan kiri di sektor sebelah kanan. Tangan serang dari Maroko, terbuka bola. Dengan upaya dari Maroko berhasil patahkan kembali lagi datang Mazri, mencoba membagi serangan di sektor sebelah kanan pertandingan dari Kanada, mencoba lagi bola ke depan cari kawan di bebas, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Kanada di sektor sebelah kanan ada Mazri, masih Mazri kontrol bola sejenak, menurunkan bola ke daerah tempat penalti, namun kembali di satu saja lagi oleh Luke Bogarelis, datang lagi terakhir dia, masuk 4-1-2 dengan Rakat Hakimi, masih satu lagi oleh Luke Bogarelis tadi, jatuh di pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada penjelkawan Bono tadi, bisa dua ini masal bola, sedekat lagi tangan dari Amrabat ada kekini dengan cepat masuk ke daerah pertahanan dari Kanada di sektor sebelah kiri, berbahaya ada berakhir dua, turunkan umpan ke tengah dia, namun kembali disapu saja oleh pemain-pemain dari Kanada, belum membahayakan gawang dari Kanada. Berada tempatnya ini perebutan di sana, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko kini. Cukup agresif Maroko di awal babak yang kedua. Tendangan bebas ini berada di daerah pertahanan dari Kanada. Maroko melakukan cepat menunggu ke belakang pada Issa Diop, kini menguasai bola sejokan ke kanan dua pada Hakimi, menunggu ke belakang menunggu kepada penjaga gawang Bruno, masih memainkan bola dengan pemain dari Maroko di sisi kanan, bukan satu buang Issa Diop kembali mundur kepada Bruno, masih Bruno menunggu ke sektor sebelah kiri Ridwan Halal, coba memainkan bola sahabat. Sekali lagi putarkan bola ke depan, dengan umpan terobosan tadi masuknya, namun dianggap bukan pelanggaran tadi oleh Michael Oliver, wasit asal Inggris ini. Bola kini dikuasai oleh Kanada. Layak ini disertai sebuah kiri pertahanan dari Maroko. Maroko gemetar saja ke belakang, dia menangkan bola. Masih menangkan berikat di dalam tengah. Ada Bukuh Sugarolo dari Ali Ahmad. Disertai sebuah kiri ini perang dari Kanada. Sekarang utama dari Maroko. Masih Ali coba melakukan satu pemain dari Maroko. Umpan 1-2 dia menangkan bola ke depan. Ada larian tadi, namun menutup pemain dari Maroko tadi dianggap namun dua pelanggaran kah? Atau tendangan bebas kini bagi Kanada. Masuk ke sebelah kanan pertahanan. Penentukan pemain dari tim wasit tadi. Babak yang kedua ini Maroko telah unggul 1-0 melalui gol dari Onahi. Musuh kemenangan bebas. Skor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Kemenangan bagi Maroko di babak 16 besar. Sudah melakukan kemenangan bebas dari bagi Maroko. Terjadi perebutan di sana. Kemudian coba kan lagi diukur lagi kemenangan dari Kanada. Lalu lemparan ke dalam bagi Maroko. Mungkin skor sebelah kanan juga dikini. Mundur saja. Bukan sesuatu Bono mencoba keluar dari sarangnya. Bono menghalau dengan kaki kirinya tadi. Jadi masih perebutan dua negara. Mencoba diberbut oleh pemain Kanada lawannya. Berbahaya sedotan lagi bola ke depannya. Kembali patah Kanada. Terjadi perebutan lagi. Perbenturan tadi. Kartu kuning nampaknya kepada Larun. Kyle Larun tadi yang mencoba menjaga bola. Berbenturan dengan penjaga gawang dari Maroko. Bono masih terjatuh bola, memegang kakinya tadi bagaimana masih menentuh kaki kanan dari bola tadi, kalau dari lari hingga berpulut keluar belakangnya saja. Kalau dari Kanada untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini dapatkan kartu kuning dari lari. Saja bagi Maroko dan menyusul juga hydration break yang terjadi di menit ke 67 babak yang kedua ini. Bohengu Wolves satu gol dari Maroko, namun Kanada juga mencoba membangun serangan, masih juga kesulitan nampaknya. Pergantian pemain juga dilakukan oleh kedua tim. Bagaimana melihat ini?
1: Ya, satu gol di menit 50 melalui seorang Azedin Onahi terbukti menjadi pembeda ya sejauh ini. Karena memang di bawah pertama sama-sama kita tahu Maroko benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan permainan seperti biasanya ya di sepanjang turnamen ini. Tapi di awal kedua berawal tadi dari set piece yang dilakukan oleh Asa Fakim dan gol dari Onahi bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan setelah gol tersebut tadi tampak memang konsentrasi dari para pemain Kanada khususnya di lini belakang membuat beberapa celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Maroko. Dan yang menariknya tadi kedua tim juga sudah melakukan beberapa penggantian pemain. Salah satunya adalah keputusan parti dari Kanada Hesse Mark menarik keluar seorang Olua Yesi ya, dan dimasukkan oleh Selarin. Tapi masalahnya tadi Selarin sudah langsung dapat kartu kuning karena tadi melakukan foul terhadap Sembono. Dan dari kubu Maroko sendiri sudah ada 3 total penggantian pemain ya. Secara tadi Sofyan Rahim di babak pertama, kemudian juga ada Sofyan Amrabat yang sama-sama kita tahu adalah pemain berpengalaman dan juga berkontribusi sangat besar saat Maroko finish di posisi keempat saat jauhnya tahun 2022. Dan ini menghadirkan membuat Maroko akan semakin kuat di lini tengah. Dan juga ada seorang Talbi yang menggantikan El Hanous, dan ini sebenarnya lebih kepada kewaspadaan dari Muhammad Wahbi karena memang El Hanous sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama tadi.
0: Ya, kebakuan penyerang di kubu Kanada sendiri sebenarnya apakah ini menjadi keputusan yang lebih baik ketika dilakukan oleh Yasin sendiri?
1: Ya, sebenarnya tapi LWC sempat mendapatkan peluang emas ya di babak pertama saat shotnya saat berada pada one on one dengan Yasin Bono bisa di save. Sebenarnya memang Hesse Mark seharusnya menarik keluar Jonathan David ketimbang LWC ya, karena Jonathan David sudah dapat kartu kuning dan sejauh ini juga minim kontribusi timbang Olua Yesi. Tapi yang isu yang besar dilakukan oleh Fakir Juventus ini pada laga ini.
0: Buat dengar dimanapun anda berada, dengar Helpi buat yang juga ke satu seluruh Indonesia, Helpi Singgok di babak yang kedua. Baru saja berakhir, sesaat lagi kembali pertandingan dilanjutkan di menit ke-70. Ini Maroko masih unggul 1-0 atas Kanada. Ini terima kasih tadi bagaimana Ujudin yang masih cetak gol buat Maroko unggul sejauh ini. Kalau lagi dari Maroko membangun serangan, kembali gagal lagi di sisa sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Bagaimana tentu menampilkan yang terbaik untuk kita sendiri. Kita nantikan Maroko finalis Piala Dunia 2022 ini. Bahasa hati ini bukan coba lempar ke dalam sudut belak, tapi kita menekan sebelah sebelah kiri kita menanam sebut lagi. Ada lagi bukan kapten kesebelasan tadi dari Kanada. Kemudian pelatih nama Samura Estadio. Coba kini melakukan serangan Estadio, melakukan ke depan, sebutkan bola ke depan. Cari tawannya, melakukan oleh lari, namun lebih dekat. Ini di belakang kami. Kuno, masai bola. Kalau menerima umpan tapi turunkan bola jauh ke depan, dihalau lagi oleh Johnston. Sektor sebelah kanan terbang kanan dan turunkan bola ke depan, namun wajar maju, mencoba menghalau bola. Kemudian lagi sektor putar tengah lapangan pertandingan. Lagi baru menang dari Maroko, bisa membangun yang mendapat tekanan tadi. Johnston mundur ke belakang, tidak ada halau. Mundur kembali, menjaga gawang dari Maroko menghasil bola. Estadio lebar ke sisi kanan. Ini terus Akrab Hakimi menjaga bola namun kembali lemparan ke dalam tempatnya bagi Maroko. Untuk ke sebelah kanan jadi serangnya dilakukan dengan tepat. Jatuh dari salah satu pemain Maroko namun akhirnya kembali harus diulang. Akrab Hakimi menjaga lagi langsung jauh ke depan. Coba menekan di sektor sebelah kiri dan lemparan atau posisi pemain dari

wolno swoim dałam za roku ojny, a się lagi na coba, roku, rynka lagi coba, a się nam rada tak nie empatnie, rynka się coś latane na rynku tymi, a rynka lagi na coba, na rynka lagi coba, na rynka lagi na coba, na rynka lagi na coba, na rynka lagi na coba, na rynka lagi na coba, na rynka lagi na coba, na rynka lagi na coba, na rynka lagi na coba, na rynka lagi na coba, na muka sigur, masa bola, lepas sebelah kiri, bunuh serang dari Kanada, baru lagi, pemain dan kadang masa bola, lepas sebelah kanan, bunuh kiri pertahanan dari Maroko, dan juga bagaimana, bagian di kanan, lepas sebelah kiri, bungkur lagi dengan pemain dari Maroko. Lemparan ke dalam bagi Kanada, masih di grup ini babak kedua dengan masuk ke menit ke-75 dan kita lemparan ke dalam yang pasti kembali dilakukan oleh John Stone long throw dengan sebelum bahan main Kanada coba masuk di garis kotak penalti dari Maroko. Kita nantikan lemparan jauh yang akan dilakukan sudah dilakukan coba disundul halo saja oleh Mazuri tadi kembali lagi masih jatuh tapi pemain Kanada turun dari umpan crossing dari kotak penalti berbahaya mencoba diperkosa di oleh Bono juga bola lagi perebutan di sana ada terlari di jauhnya Ahmad Ali namun sayang bola yang masih membentur kembali jatuh di kaki pemain Kanada lainnya ada Eustaquio melakukan tembakan membentur lagi pelanggaran terjadi Michael Oliver tepat saja kita berapa senti saja di arah kotak penalti dari Maroko ruang emas itu ruang terbaik itu sudah diciptakan oleh Kanada ini oleh tendangan bebas dengan aksi Eustaquio tadi mendapatkan pelanggaran oleh pemain dari Maroko nomor punggung 4 bagaimana kita lihat bagaimana Amrabat kita siap akan melakukan tendangan bebas ini dan sana juga Ali Ahmad ada juga Jonathan Batu Michael Waring dan juga Kapten Eustaquio yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup ideal untuk Kanada menciptakan peluang emas jumlah pemain Maroko juga sedang menuntut pagar betis harapan pendukungnya sendiri hanya di belakang gawang dari Maroko ini dengan tempat salah satu sektor para supporter dari Kanada siap-siap tentu harap pun kerjaannya dapat menciptakan gol melalui setis jangan bebas kali ini kita masih nantikan jangan bebas dari Kanada adalah Jonathan Goldfield berada di sana ada juga nomor 20 Ali Ahmad kita nantikan siapa yang akan berfungsi sambil berkomunikasi kita terdapat namun tendangan yang masih melambung di atas mistar gawang tadi Jonathan Goldfield main dari Kanada ini belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Maroko hingga sejauh ini masih tertinggal skor 0-1 Jonathan Davis menjadi andalan lini serang dari Kanada dan kita kembali nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Kanada Ahmed dan juga Ali Ahmed dan juga Ricci Waria bisa mencari keluar dan masuk menit 24 Davis dan juga bantuan pemain yang begitu dilakukan oleh Kanada untuk merubah bagaimana permainan di sisa menit babak yang kedua ini

memberikan bola ke depan, namun ditepis saja oleh Bono dengan yang cukup keras. Meski bola luar kotak penalti dilakukan oleh Bono di kanan tadi, mungkin di kanan mencoba mendekati bantuan, namun tendangannya masih mampu dihalau oleh penjaga gawang Maroko. Bono menghasilkan tendangan penjuru kini ke pojok di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Stasio. Kita nantikan Stasio beberapa langkah mundur ke belakang, memberi arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan Gabi Odi, halau saja berhasil tendangan dari Stasio. Ini kembali mencoba dikuasai oleh pemain dari Kanada ini, menurunkan langsung bola jauh ke depan, mencari kawannya, namun lalu keras tadi dan juga sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain dari Kanada ini. Pemain nomor 24 dari Skotland tadi yang baru masuk di babak kedua ini dianggap mendorong tadi dan bola ini bergulir saja keluar lapangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Masih ke menit ke 80 babak yang kedua ini, kedudukan masih 0-1 untuk Maroko. Buat tahu sobat menarik, masuk ke 10 menit akhir di waktu normal, ini Maroko masih unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Azobin Enahi. Kali ini sobat benar, lapangan tertengah terjadi duel tadi, jatuh kapten Stefan Stakiel tadi, dilanggar tadi oleh Sofian Amrabat nampaknya. Tangan bebas yang dilakukan antara hampir seluruh pemain Kanada saat ini sudah mendekati kotak penalti dari Maroko. Asli Stakiel sudah dilakukan pada pemain nomor punggung 10 tadi, Jonathan David, kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Nail tadi, Nail Al-Ainoli tadi, jatuh lagi-lagi di kaki pemain Kanada, tarik mundur ke belakang kepada penjaga gawang Maxim Trudeau, langsung dorong ke depan kepada Promis David, tengah kepada Lubbo Fuguroles. Masih Lubbo Fuguroles hadirkan bola ke kanan, namun tadi berhasil dikatakan serangan. Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz, masih ke kotak penalti, mengotak.

0: dan cedera unggul tadi.
1: Ya, counter attack yang sangat cepat memang dari Maroko, dan tadi Brahim Buas memang lepas ya posisinya. Tapi yang menarik tadi, dia tidak melakukan shooting, tapi dia bisa mengeco back dari Kanada dan memberikan umpan kepada seorang Onahi. Dan Onahi ini sangat menarik sekali ya, meskipun minim kontribusi, tidak jarang sekali mendapatkan bola, tapi sekali ini dapat bola, dia selalu mencetak gol ini ya. Dan ini umpan yang sangat manis sekali, mengeco dua pemain, dan shooting lagi-lagi yang sangat keras dari seorang orang Onahi, dan membuat dia mencetak dua gol pada laga ini.
0: Wah, sebuah gol cukup cantik kali ini kembali dibuat oleh Zedin Onahi di babak yang kedua ini, sudah mencetak gol. Zedin Onahi, gol pertama tadi berawal dari Setus Akhlaq Hakimi yang diselesaikan dengan cukup baik, dan kali ini lagi-lagi melalui serangan balik cepat, umpan diberikan oleh Brahim Buas dan diselesaikan juga cukup baik oleh Azedin Onahi. Sudah memasuki menit 83 sebelum pendengar, saat ini Maroko masih unggul 2-0 atas Kanada, dan saat ini Kanada juga belum mau menyerah dan masih terus menggempur. Tendangan langsung tadi oleh Jonathan David masih membentur barisan pertahanan dari Maroko, kembali bola jatuh di kaki pemain Kanada, kirimkan umpan tarik tadi, namun pemain yang baru masuk tadi, Jacob Sekolbrook tadi, bola tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper Yasin Bono tadi, langsung mengirimkan umpan pada Nazrul tadi, sisi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Zerawi tadi ke depan maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun bola justru jatuh di kaki pemain dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, mengulurkan bola ke sebelah kanan oleh Jacob Sekolbrook. Kali ini berumpan 4-0 kali di petik bola di udara tadi oleh Yasin Bono. Langsung kembali Maroko melakukan serangan balik cepat, kali ini Zedin Onahi menyisir sisi sebelah kanan, berumpan 4-0 Sofyan Rahimi menyentuh bola, masih menyentuh mistar, hampir saja Sofyan Rahimi tadi mampu lakukan heading, memanfaatkan umpan crossing dari Zedin Onahi, namun sundulannya tadi masih membentur mistar gawang dari Kanada. Kali ini Kanada mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada. Kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, bola hasil dicuri tadi, disapu jauhi kotak penalti Maroko, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Jonathan David berikan kepada Jacob umpan tarik tadi, disapu saja, kembali bola jatuh di kaki Jonathan David, kirimkan umpan kepada Calvin Buchanan, kirimkan umpan crossing tadi, Sekolbrook masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada, dan Nico Subur tadi umpan ke depan kepada Kyle Larin tadi, membuat satu kepada Stefan Eskakiau, masih Stefan, kapten dari Kanada ini, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Luke Fugurales, ada Stefan tadi, tingkat 4 crossing, disapu saja tadi oleh Isabiot, kembali terjadi perebutan, sebuah pelanggaran nampaknya, dilakukan oleh Sofyan Amrabat tadi, kepada Jonathan David. Kembali Maroko langsung melakukan dua pergantian pemain, sekitar nantikan pemain nomor punggung 15 dan nomor punggung 5 yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan, ada Samir El Morabot tadi dan juga Marwan Sagane sudah masuk langsung, sementara Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Ada Onahi nampaknya dan Isabiot yang ditarik keluar. Kali ini tendangan bebas berjarak cukup jauh dari luar kotak penalti sudah dilakukan Stefan Takiau tinggi saja bola, lalu Caku ditaku pemain dari Kanada. Oh, nampaknya segera dialami oleh kiper dari Maroko Yasin Bono setelah tadi tabrakan dengan Kronis Gafur tadi. Yasin Bono berusaha tadi menunggu bola, namun berbenturan tadi dengan Kronis Gafur. Yasin Bono nampak masih memegang lengannya, mengalami cedera. Sementara Kronis Gafur juga masih mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu Kanada juga langsung lakukan dua pergantian pemain. Masih pertahanan kita nampaknya Tajun Buchanan yang tarik keluar, dimasukkan Jobon Nelson dan juga Nico Sigur tarik keluar, gantikan Jonathan Osorio. Masih cukup tegang meskipun saat ini Maroko sudah unggul 2-0, namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi pada pertandingan pada pagi hari ini, apalagi Kanada yang berpikir tampil sebagai tuan rumah yang mendapatkan tentu saja dukungan supporter mereka kali ini. Sobat pendengar, saat ini sudah masuk ke menit ke 89 atau misalkan 1 menit di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan. Satu saja bola kali ini jatuh di kaki pemain Kanada, namun umpan yang tidak akurat, lemparan ke dalam bagi Maroko kali ini di sisi sebelah kanan. Penyerangan mereka sudah dilakukan oleh Akrab ini, jadi rebutan bola di tengah lapangan pertandingan. Sofyan Amrabat namun juga akurat tadi penguasaan bola Sofyan Amrabat. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran, akan dilakukan penahan bola oleh Stefan Estakial. Sudah dilakukan kepada Jacob, umpan lambung crossing, sundul saja, ditendang saja, masih membentur tadi tendangan pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Jonathan Osorio tadi, masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini kembali Kanada mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Jonathan, masih Jonathan menggurung bola, tarik mundur ke belakang, pindahkan bola kepada Estakial, mengurkan ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing tadi jatuh di kaki pemain Kanada, namun tidak akurat penguasaan, jauhkan bola. Coba dikejar tadi oleh Alejandros, namun diamankan saja tadi bola oleh Bendito. Langsung melakukan umpan good pass ke belakang kepada Maxim Kripio. Maxim Kripio langsung pindahkan bola, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan. Turunkan umpan crossing, terjadi kemeluk. Oh, sayang sekali nampaknya tadi Kyle Larin tadi sudah berada dalam posisi offset. Dan sementara itu di babak kedua, wasit ataupun babak extra time, tambahan waktu diberikan 8 menit di babak yang kedua ini. Dan saat ini sudah masuk ke 1 menit extra time. Masih mencoba membangun serangan para pemain Maroko. Kali ini terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi bola oleh Sofyan Rahimi yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Masih Sofyan Rahimi dikontrol ketat tadi oleh dua pemain, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran tadi oleh Sofyan Rahimi kepada Jonathan Osorio tadi. Dengan bebas bagi Kanada di sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri. Masih tampak cukup tegang para pendukung Kanada. Sudah melakukan tendangan bebas, terjadi duel-duel bola udara. Ada Estakual tadi, Jonathan masih duel-duel bola di udara tadi. Maksudnya turunkan umpan kepada Kelarin, namun bola jatuh di kepala ataupun berhasil diamankan tadi oleh Ashraf Hakimi. Tendang bola ke depan kepada Hanus tadi, ke depan lagi kepada dua merah ini berkurung bola, meninggalkan lapangan pertandingan setelah diamankan tadi bola oleh James Juntalbu. Tadi nampaknya kembali Kanada mencoba mengurung pertahanan dari Maroko. Dari sisi sebelah kiri ada Jacob Sofoglu, tarik mundur ke belakang kepada Luke Fugoreles, main dengan nomor punggung 25, masuk ke kotak penalti dari Maroko, masih mengetak atik dia. Amankan saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Nathan Saliba tadi dengan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan, Jonathan ataupun Stefan Estakiel, pendek saja kepada Jacob, turunkan umpan crossing, tunggu saja bola. Oh, maju jauh ke depan tadi kiper dari Kanada, Maxim Kutwell, untuk membantu penyerangan. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada kiper dari Maroko, Yassin Bono. Tendangan bebas dilakukan oleh Yassin Bono. Siap-siap sudah memasuki menit keempat extra time di babak kedua, sudah dilakukan bola, lambung tubuh bola, sungguh saja jadi gol-gol bola udara kali ini. Masih Jonathan David, ada Kyle Larin, ada Jonathan Osorio, pindahkan ke tengah kepada Alstair tadi, alirkan ke sisi sebelah kanan tadi, tidak jelas siapa yang diumpan, satu saja bola jauh ke depan, jatuh di kaki Maxim Kutwell, namun tidak jelas tadi siapa yang diumpan. Kiper dari Kanada ini, Maxim Kutwell, bola pulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Suap-suap Maroko lakukan lemparan ke dalam, siapakah yang akan melakukan? Ada Nusair Mazrui tadi, Nusair Mazrui lemparan ke dalam. Oh, nampaknya tidak akurat tadi, justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang, Jacob Sertogu tadi turunkan umpan crossing namun membentur tadi main dari Maroko. Lagi-lagi dengan sudut di babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob ini turunkan umpan crossing, satu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luke Fugoreles ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh Kevin Talby depan, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sotobu kali ini masih Jacob terjatuh. Pelanggaran dilakukan oleh Sofwan Rahimi. Tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti yang sedikit menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Stefan Estakiel dan juga pemain dengan nomor punggung 25 ada Nathan Saliba. Siap-siap melakukan tendangan bebas dan memberikan isyarat Estakiel ataupun jauh dari Nelson tadi. Turunkan umpan pendek saja. Estakiel, terjadi kemelut kali ini, bola jatuh di kaki pemain Kanada. Turunkan umpan crossing atau tendangan langsung tadi tidak jelas tadi. Luke Fugoreles, sia-sia peluang yang dimiliki oleh Kanada. Karena tadi tidak jelas apakah umpan atau tendangan langsung, namun bola lambung cukup tinggi tadi di atas mistar gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke 7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Apakah di sana? Oh, Sofwan Rahimi nampaknya. Sudah bangkit kembali Sofwan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Sertogut tadi. Tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Akra Fakini pendek saja kepada Nel Al-Anoui, masih Al-Anoui tarik mundur ke belakang kepada Nazru, ke depan kepada James Kun Talbu tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola berkulur meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam ada sudah dilakukan oleh Alistar Johnson tadi, ke depan kepada Sel Larin tadi. Satu saja bola tadi oleh Wukwan Halal, masih kali ini melalui kaki Brown Jack kepada Sofian ataupun Azedin Onai. Oh, Sofian Rahini

0: berhasil menuntaskan umpan dari Brahim Diaz tadi dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi nih Kanada.
1: Ya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis seorang Brahim Diaz yang menandakan dia memberikan dua asis pada laga kali ini. Dan sampai kali ini akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak dua gol di ajang Piala ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya, yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang dua gol yang tercipta dari Onahi tadi di 82 dan juga Rahim di 98 semua berawal dari skema counter attack.
0: Iya, gol the game nampaknya. Gol dari Sofia Brahimi tadi harus memupus harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir, saudara pendengar. Wasit Michael Oliver saat Inggris sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82, dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabuo dan komentator Bung Henry Widodo.
2: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Sugiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada, Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda lihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
1: Kemenangan yang sangat meyakinkan ya, Bung. Ya. Ya. Tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Jadi tadi gol Onahi di menit 50 jadi berbeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik berawal dari servis seorang Asaf Hakimi saat dia semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti. Hakimi memberikan umpan datar kepada Onahi dan dilakukan itu dan akhirnya gol. Dan akhirnya mereka berikut kembali menambah gol setelah dari Diaz, dan akhirnya memang Kanada intinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final. Setelah tadi Rahim itu mencetak gol baru siapa, dan mungkin yang menariknya adalah babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay, dan ini akan menjadi rivat ya di Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final itu mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainan ya, meskipun sejauh ini memang terbilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di pertandingan tahun ini.
2: Tadi Anda sempat statement babak pertama bahwa Maroko babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke apa namanya setelan aslinya ya. Tuh, begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot tidak apa ya, lebih banyak Kanada ya sepertinya.
1: Betul.
2: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa di babak kedua, Bung Henry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
1: Tapi berarti memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onani, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama terjadi di awal babak kedua. Memang bedanya gol dari Onani di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini, sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya, sangat sehat untuk membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onani itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesemat mengganti satu back kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jakob Selbrug, dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan dengan Hesemat ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya, tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesemat sudah betul ya, karena memang mau tidak mau di babak knockout ini timnya harus menjaga ketinggalan. Dan itu sudah apa namanya, dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesemat. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik, dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 assist. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya, tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan bagaimana kombinasi itu begitu sering terlihat.
2: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah, dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya dengan apa banyak penyerang tapi ini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga ini belakangnya seperti begitu rapuhnya dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari para pemain-pemainnya. Transisi menyerang ke bertahan sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu?
1: Ya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak

pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Minggu 5 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng. Selamat pagi, selamat budaya. Terung bangun apa lagi di edisi pagi ini Minggu 5 Juli 2026. Kieraha pagi bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Adrian dan tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Terung akan menghadirkan sejumlah program siaran sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Pastikan ngoni terus badengar pat orang karena orang masih menjelang kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah

Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah. Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.

0: Sahabat Budaya, pukul 6 waktu Indonesia Timur, terang segera bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.
1: Blues datang sebagai salah satu kandidat terkuat untuk mengangkat trofi Piala Dunia tahun ini. Paraguay memperlihatkan perkembangan signifikan sejak ditangani Gustavo Alfaro pada Agustus 2024. Kekalahan telak 1-4 dari Amerika Serikat pada laga pembuka fase grup menjadi pelajaran yang mampu mengubah mental dan pendekatan permainan mereka. Sejak itu, La Albirosa tampil jauh lebih solid dan disiplin. Mereka hanya kalah 5 kali dalam 23 laga internasional terakhir di semua ajang. Dengan catatan 10 kemenangan, 8 hasil imbang, Prancis menjadi salah satu dari hanya 3 tim yang selalu menang sepanjang Piala Dunia 2026. Bersama Meksiko dan Argentina, Les Blues mencatat persentase kemenangan sempurna hingga babak 16 besar. Produktivitas lini depan menjadi kekuatan terbesar tim asuhan Deider Despin. Mereka telah mencetak 12 gol, jumlah terbanyak di turnamen tersebut ya, berkat kecemasan dari Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Brady Barcola. Baik, nanti Anda bisa saksikan sebentar atau bisa dengar bersama program satu. Tapi sebelumnya kita dengar dulu Warta Sepekan untuk edisi di hari ini, Minggu 5 Juli 2026.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, informasi dan inspirasi.
1: Sudah pukul 6, kami ajak Anda kita ikuti Warta Sepekan. Informasi-informasi sepekan dalam sepekan ini di 5 Juli 2026 disampaikan Davi Baba.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara, Radio Republik Indonesia Ternate hadir dengan Warta Sepekan edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Dalam Warta Sepekan pagi ini, beragam informasi serta peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Disampaikan saya, Davi Baba, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Kabupaten Pulau Taliabu resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula menerjunkan puluhan petugas untuk mendata seluruh aktivitas ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Selengkapnya disampaikan reporter Hairia Mahmuda.
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pulau Taliabu. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya pendataan seluruh aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sula, Syahrul Gufron Usman, mengatakan pelaksanaan sensus melibatkan puluhan petugas yang akan bekerja melakukan pendataan secara langsung kepada pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Menurut Syahrul, seluruh petugas memiliki tugas masing-masing untuk memastikan proses pendataan berlangsung sesuai standar untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Dan hari ini merupakan pencanangan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Pulau Taliabu. Total jumlah petugas yang kami turunkan di Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 57 orang. Itu terbagi 47 orang petugas pencacah lapangan dan 10 orang petugas pemeriksa lapangan. Nah, jadi diharapkan dengan kegiatan sensus ekonomi ini bisa mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu ini.
4: Syahrul menjelaskan, sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk mencatat seluruh aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian. Data tersebut akan menjadi gambaran terbaru mengenai kondisi perekonomian daerah. Melalui pendataan ini, pemerintah diharapkan memperoleh informasi yang lengkap mengenai perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
5: Ya, semoga dengan adanya pendataan sensus ekonomi ini, kita bisa mendapatkan gambaran seutuhnya kondisi perekonomian di Kabupaten Pulau Taliabu untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan ke depannya.
3: SMP Negeri 2 Kota Ternate resmi membuka pendaftaran SPMB 2026-2027 dengan kuota sebesar 352 siswa melalui 3 jalur. Selengkapnya disampaikan Novianti Marasabesi.
6: SMP Negeri 2 Kota Ternate resmi membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jalur prestasi dan afirmasi pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin. SMP Negeri 2 menyiapkan kuota sebanyak 352 siswa, sementara jumlah lulusan SD di wilayah domisili diperkirakan mencapai 800 hingga 900 orang. Kepala SMP Negeri 2 Kota Ternate Nur Hayati Pandawa kepada RRI menyatakan, kuota penerimaan tersebut terbagi ke dalam 11 rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas masing-masing 32 siswa per kelas.
7: Pendaftaran siswa baru di SMP Negeri 2 Kota Ternate, masyarakat sangat antusias, padahal untuk kuota kita hanya 352 siswa. Itu komposisinya jalur domisili 50%, 176, untuk jalur prestasi 25%, 88 siswa, jalur afirmasi 20%, 70 siswa, dan jalur mutasi 5%, 18 siswa.
6: Nur Hayati menjelaskan, pendaftaran jalur mutasi telah dibuka sejak 23 Juni 2026 melalui Dinas Pendidikan Kota Ternate. Sementara jalur prestasi dan afirmasi mulai dibuka pada 1 Juli, sedangkan jalur domisili dijadwalkan berlangsung mulai 6 Juli 2026.
7: Kalau untuk kami pihak sekolah, memang kita belum bisa melihat sampai sejauh mana jumlah siswa yang mendaftar di SMP Negeri 2 Kota Ternate. Tetapi untuk jalur domisili itu wilayah kami atau sekolah pendukung yang ada di Kota Ternate Utara, khususnya untuk SMP Negeri 2 Kota Ternate itu mulai dari Kelurahan Soa, Soa Sio sampai ke Akehuda. Dan itu diperkirakan sekitar 800 sampai 900-an siswa lulusan SD di wilayah domisili yang dimaksud. Kami tidak tahu apakah SMP Negeri 2 bisa menampung semuanya atau tidak.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berupaya menyamakan pemahaman seluruh organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan perbedaan interpretasi aturan sekaligus mencegah persoalan hukum dalam pelaksanaannya. Berikut laporan reporter Wahyu Diyahya.
8: Lihat dari sisi hasil pelaksanaan, output dan sebagainya, yang mana bisa lebih menguntungkan, lebih efisien, lebih efektif.
9: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan penyamaan persepsi penanganan permasalahan pengadaan barang dan jasa di Ternate yang berlangsung selama 2 hari, Selasa hingga Rabu sore. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda, dan menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsun Akadir, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh organisasi perangkat daerah dalam setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses tender. Menurutnya masih terdapat beragam interpretasi terhadap aturan yang berlaku sehingga diperlukan pemahaman yang seragam. Mantan pejabat Gubernur Maluku Utara ini menjelaskan, penyamaan persepsi juga penting karena saat ini pemerintah tengah mendorong optimalisasi kontrak payung dan pemanfaatan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa. Kehadiran LKPP diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada seluruh perangkat daerah mengenai mekanisme pengadaan yang sesuai regulasi.
8: Dilihat dari sisi hasil pelaksanaan, output dan sebagainya, yang mana bisa lebih menguntungkan, lebih efisien, lebih efektif, lebih dapat mencapai output lebih baik, itu yang kita lakukan.
9: Lebih jauh, Samsudi menuturkan bahwa forum tersebut juga menjadi ruang diskusi untuk menjawab berbagai perbedaan pandangan dalam pelaksanaan pengadaan, termasuk menentukan apakah suatu pekerjaan lebih tepat dilakukan melalui mekanisme swakelola atau tender. Menurutnya, keputusan tersebut harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta manfaat yang paling besar bagi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penyamaan persepsi juga dinilai penting agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah tidak menimbulkan perbedaan penilaian dengan aparat penegak hukum. Ia mencontohkan sejumlah penjelasan dari LKPP yang memberikan kepastian mengenai praktik administrasi sepanjang dilakukan sesuai prosedur dan tanpa unsur penyalahgunaan kewenangan.
8: Itu yang kita mungkin sesuaikan sehingga nanti tidak menimbulkan permasalahan. Yang permasalahan itu adalah kalau sesuatu itu dilaksanakan sudah ada niat tidak baik, niat untuk mengambil sesuatu, itu yang jadi masalah.
3: Calon pasukan pengibar bendera pusaka Kota Ternate tahun 2026 telah menjalani tahapan prapendidikan dan pelatihan atau pradiklat setelah dinyatakan lolos seleksi. Tahapan ini menjadi bagian dari persiapan sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menjelang upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Sofian Togubu.
10: Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Ternate tahun 2026 telah menjalani tahapan pradiklat setelah dinyatakan akan lolos seleksi. Sebelumnya telah diumumkan hasil seleksi pada Juni lalu, sebanyak 62 peserta dinyatakan lolos dan bertugas pada tingkat kota Ternate. Prodiklat berlangsung sejak 26 Juni hingga 5 Agustus 2026. Latihan dipusatkan di dua lokasi, yakni halaman gudang Bulog Moya dan lapangan Negara Lamo Seliro Kota Ternate. Sementara itu, pendidikan, pelatihan, dan karantina peserta direncanakan berlangsung selama 10 hari di Hotel Bolivar. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politikes Bampol Kota Ternate Nuryadin Rahman mengatakan, selama pradiklat peserta tidak hanya menjalankan latihan peraturan baris berbaris, tetapi juga mendapatkan pembinaan mental, disiplin, fisik, serta berbagai materi pendukung lainnya.
11: Kemarin untuk seleksi secara nasional, peserta dari Ternate atas nama Haikal Kadhafi lulus, dan salah satu juga dari mewakili Ternate untuk Maluku Utara, dan yang berikut ada dari Ternate juga mewakili kota Ternate untuk di tingkat provinsi. Ada 4 orang dan sisanya itu ada kurang lebih 62 peserta yang lolos seleksi di tingkat kabupaten kota. Tahapan hari ini atau sekarang itu sudah masuk di tahapan pradiklat. Nah, jadi di pradiklat ini selain mereka dilatih untuk penyesuaian baris berbaris, kemudian yang kedua melatih mentalnya, disiplin, kemudian juga mereka akan juga dilatih soal kesesuaian, kesamaan farmasi.
10: Penentuan petugas pengibar maupun penurunan bendera lanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan tim pelatih berdasarkan hasil selama proses latihan. Kesbampol memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun.
11: Nah, kami juga berharap bahwa seluruh penilaian itu kami serahkan ke tim pelatih. Siapa-siapa yang ditugaskan untuk bermain di pagi hari untuk kenaikan dan siapa-siapa yang nanti ditetapkan oleh pelatih itu bermain di sore hari. Kami sangat berharap tidak ada intervensi dari siapapun dan itu akan kami tolak dengan secara tegas bahwa itu semua kewenangan ada di tim pelatih.
3: Polres Ternate dan Polsek berhasil mendapatkan penghargaan atas kinerja terbaik dari Polda hingga pemerintah Kota Ternate dalam momentum Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Irwan Jailan berikut ini.
12: Kepolisian Resor Ternate mendapat penghargaan prestasi terbaik dari Polda Maluku Utara hingga pemerintah Kota Ternate. Penyerahan penghargaan dari Polda Maluku Utara diberikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman di Mapolda Maluku Utara. Sementara penghargaan dari pemerintah Kota Ternate diberikan Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar dan Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli pada perayaan HUT Polri ke-80 kemarin. Di Polda Maluku Utara, Polres Ternate melalui unit PPA Satreskrim mendapat penghargaan dalam penyelesaian kasus yang melibatkan perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Ternate. Sementara dua penghargaan dari pemerintah Kota Ternate adalah prestasi dalam pengungkapan dan penangkapan pelaku pembunuhan dalam kurun waktu 8 jam, serta prestasi dalam pengungkapan miras terbanyak di jajaran Polres Ternate. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar saat dikonfirmasi RRI menyampaikan penghargaan ini diberikan atas kinerja Polres Ternate dalam menjaga situasi kamtipmas yang kondusif di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Pemusnahan miras hingga narkoba lanjut Wali Ternate merupakan komitmen Polres Ternate dalam menyatakan sikap bersih dari hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.
13: Alhamdulillah, Polres Ternate sekarang sudah saya lihat capaian luar biasa. Hampir setiap bulan mereka berhasil menyita baik miras maupun ketika. Dan kita sakit sama tadi bahwa kita lakukan pemusnahan yang disampaikan oleh Bukta Polres tadi yang kira-kira nilainya ya sekitar 1,3 miliar. Mudah-mudahan kolaborasi ini terus dibangun sehingga Kamtipmas Kota Ternate bisa dijamin.
12: Sementara itu, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyampaikan terima kasih ke Kapolda Irjen Pol Arif Budiman hingga pemerintah Kota Ternate yang telah memberikan penghargaan sebagai bentuk dukungan atas kinerja anggota di lapangan.
14: Ini merupakan apresiasi dari Bapak Kapolda, Bapak Wali Kota, yaitu pemerintah Kota Ternate, di mana ada beberapa penghargaan yang diberikan oleh Bapak Kapolda maupun Bapak Wali Kota. Itu merupakan suatu bentuk apresiasi kinerja kami dan bisa dicontoh oleh personil yang lain, karena itu bukan merupakan suatu penghargaan saja, tetapi itu bukti bahwa rekan-rekan berhasil untuk menjaga kestabilan.
3: Saudara, tiga influencer Ternate menyelesaikan kasus dugaan pelecehan tarian Cakalele melalui permintaan maaf adat di Kesultanan Ternate bersama pemangku adat Tobelo Galela. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabes Bekasi.
4: Permasalahan tiga orang influencer asal Kota Ternate yang melecehkan tarian Cakalele yang sempat viral di media sosial akhirnya selesai dilakukan secara adat melalui proses permintaan maaf di Kesultanan Ternate pada Sabtu 3 Juli 2026 siang tadi. Proses permintaan maaf ini dihadiri oleh pemangku adat Tobelo Galela dan pihak Kesultanan Ternate. Juhukum Sosio Kesultanan Ternate Gunawan Yusuf Rajin saat dikonfirmasi RRI menjelaskan tiga orang influencer ini saat melakukan konten di media sosial dengan memperagakan beberapa gerakan tarian Cakalele yang semestinya tidak dilakukan membuat masyarakat adat Tobelo Galela merasa tersinggung dan ini sangat melecehkan tarian tersebut. Maka dari masyarakat adat menuntut agar tiga influencer ini melakukan permintaan maaf secara adat.
15: Orang saudara-saudara di sana di Tobelo dan Galela menganggap ini melecehkan sehingga mereka menuntut untuk meminta maaf sekaligus mereka juga melaporkan hal ini ke ranah hukum. Kemudian konten kreator ini mereka meminta maaf hanya karena ketentuan adat bahwa adat ini telah dilecehkan, maka konsekuensinya mereka harus mengikuti sanksi adat yang diterapkan. Nah, sanksi adat itu menurut adat Galela Tobelo itu namanya Bubango. Nah, itu sudah dilakukan tadi dan kemudian kami dari Kesultanan Ternate memediasi kedua pihak ini, kemudian melakukan islah dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan ketentuan hukum adat sehingga ini dia tidak dibawa karena hukum positif dan kedua belah pihak sudah saling minta maaf dan memaafkan.
4: Gunawan berharap setelah penyelesaian secara adat Tobelo Galela tidak akan ada lagi melakukan hal yang serupa. Pihak Kesultanan Ternate juga bangga dengan masyarakat adat Tobelo Galela yang menerapkan hukum adat ini sehingga membuat sanksi yang tidak memberatkan kepada tiga influencer hingga kerana hukum.
15: Ke depan konten kreator ini dia bisa menjadi bagian daripada masyarakat adat yang selalu mempromosikan adat istiadat, khususnya adat Tobelo dan Galela. Jadi mereka minta juga kemudian ke depan orang ini bisa ke Tobelo dan Galela diajarkan tarian Cakalele, terus kemudian bisa menjadi duta daripada budaya Tobelo Galela.
4: Pada kesempatan yang sama, masyarakat adat Tobelo Galela Mujais Apling kepada RRI mengatakan ada beberapa tahap yang sudah dilakukan oleh tiga influencer ini, mulai dari pendekatan kepada pemangku adat di Halmahera Utara dan Kesultanan Ternate.
16: Pada hari ini adalah bagaimana orang menyatukan persepsi untuk memberikan maaf atas kejadian yang kemarin terkait dengan ada beberapa prosesi tadi, juga ada tenda adat itu yang dilakukan itu dalam bentuk kalau di Tobelo itu namanya si Bubang. Bubang itu bisa saja dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Dan itu alhamdulillah tadi sudah dilakukan dan semoga ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa ternyata di Maluku Utara itu adat dan istiadat itu masih sangat kuat.
4: Mujais menambahkan,
3: di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja fiskal Provinsi Maluku Utara hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan berkat peningkatan penerimaan perpajakan, sementara belanja negara melambat akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Perkembangan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Maluku Utara dalam rilis APBN Regional Maluku Utara periode Juni 2026. Secara umum, kondisi fiskal daerah dinilai tetap terjaga dan mampu menopang aktivitas ekonomi. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sakop, mengatakan, dari sisi ekonomi, Maluku Utara mencatat pertumbuhan sebesar 19,64% secara tahunan pada triwulan 1 2026. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61% didorong oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, ekspor, dan hilirisasi komoditas unggul. Meski demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,46% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,28%, sehingga diperlukan penguatan penyerapan tenaga kerja lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai 2,83 triliun atau 46,94% dari target. Angka ini meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
17: Dari sisi APBN regional, kinerja pendapatan mencatatkan pertumbuhan yang cukup kuat ya, ditopang oleh ekspansi PPN non migas dan PPN PPNDM sebagai kontributor utama penerimaan dalam negeri. Namun kondisi ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan belanja negara yang mengalami kontraksi sampai dengan mencapai 5,79%. Hal ini disebabkan oleh transfer ke daerah yang mengalami kontraksi cukup dalam hingga 16%. Meskipun belanja pemerintah pusat terrealisasi tumbuh signifikan sebesar 30%, namun penurunan TKD yang cukup dalam tetap membuat belanja total mengalami kontraksi.
3: Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Vivian Adeningsimus, secara resmi melepaskan ratusan kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 12 yang terpusat di Istana Daerah. Selengkapnya disampaikan Karman Samuda berikut ini.
18: Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Vivian Adeningsimus, secara resmi melepas ratusan kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 yang terpusat di Istana Daerah. Kontingen diberangkatkan menggunakan KM Al-Sudais menuju kota Ternate. Setelah tiba di Ternate pada pagi hari, rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan pada pukul 22 waktu Indonesia Timur menuju Kabupaten Pulau Mortai yang saat ini telah menjadi tuan rumah pelaksanaan POPDA ke-12. Dalam sambutannya, Bupati Vivian Adeningsimus berpesan agar seluruh atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya selama mengikuti ajang olahraga pelajar di tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, POPDA bukan sekedar kompetisi untuk meraih medali, melainkan menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, kebersamaan, dan selalu menjaga sportivitas di kalangan pelajar. Ia juga mengingatkan para pelatih dan ofisial agar memperhatikan kondisi fisik para atlet, mulai dari pengaturan waktu istirahat hingga asupan makanan, sehingga stamina tetap terjaga dan para atlet dapat tampil maksimal saat bertanding. Selain itu, Bupati menekankan pentingnya menjaga sikap dan etika selama berada di Pulau Mortai. Ia meminta para atlet baik putra maupun putri menjaga pergaulan karena akan bertemu dengan peserta dari berbagai kabupaten kota di Maluku Utara.
19: Ting bukan hanya sebagai sarana mengukur kemampuan dan prestasi olahraga antar daerah, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, kebersamaan, dan semangat sportivitas bagi generasi muda yang akan datang. Khususnya kita dari Kabupaten Kepulauan Sula harus berpikir cerdas, cermat, dan cepat, tangkas, ulet, semangat. Di Morotai juga sama dengan di Kabupaten Kepulauan Selaput. Yang intinya saya meminta kepada panitia dan ketua kontingen, yang pertama adalah jam istirahat anak-anak harus diatur dengan baik dan juga makanannya harus dijaga, harus steril supaya mereka bertanding mendapat stamina yang maksimal. Yang akan kita dengar pasti kalau itu yang terbaik yang mereka dapatkan, pasti hasilnya juga sesuai dengan keinginan kita bersama. Tapi yang saya inginkan sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula harus menjaga marwah nama baik Kabupaten Kepulauan Sula untuk tetap orang tahu bahwa orang diundang datang dengan baik-baik.
3: Saudara, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Saya Davi Baba bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa minggu depan.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya, terembak udah apa lagi di program Sapa Kie Raha edisi akhir pekan Minggu 5 Juli 2026. Ada Kakak Rimo Batamang Oni semua dan teknik studio Ko Adrian juga teman-teman di pemancar Kayu Merah Ternate. Terang akan hadirkan beragam informasi yang terang lansir dari laman rri.co.id sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah, pertandingan belum selesai nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Sahabat budaya masih bersama orang di Perempat RRI Ternate. Kita ke informasi yang pertama di kesempatan pagi ini ya. Ternyata sahabat budaya, tarif transportasi dan harga pangan ini memicu inflasi di Maluku Utara. Nah, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi tahunan year on year pada Juni 2026 sebesar 5,05% dengan indeks harga konsumen mencapai 115,76. Inflasi tersebut tercatat lebih tinggi di Kota Ternate yang mencapai 5,48%, sedangkan Kabupaten Halteng mengalami inflasi sebesar 3,11%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Arosit ya mengatakan kenaikan inflasi secara tahunan dipengaruhi oleh meningkatnya harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran, sebanyak 10 kelompok mengalami inflasi dan hanya satu kelompok yang mencatat deflasi. Kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan kenaikan sebesar 12,22%, disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,73%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,69%. Nah, sahabat budaya, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi sebesar 4,60%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga meningkat 2,13%, diikuti kelompok kesehatan sebesar 1,55%. Inflasi juga terjadi pada kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,52%, sementara kelompok pakaian dan alas kaki naik 1,46%. Kelompok pendidikan meningkat 0,99%, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami kenaikan sebesar 0,15%. Semuanya naik ya. Jadi di sisi lain, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya menjadi satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi. Penurunan indeks pada kelompok tersebut tercatat 0,35% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara bulanan atau month-to-month, Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi sebesar 2,45% pada Juni 2026, sementara inflasi tahun kalender year to date pada atau Juni 2026 terhadap Desember 2025 mencapai 5,16%. Arosit menegaskan perkembangan inflasi tersebut menjadi gambaran perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat di Maluku Utara. Data ini diharapkan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Anaknya mengalir aja mana pohon, dia kan pohon kio kuah. Pasti lagi musim hang, pohon maju. Jadi pohon bisa mana pohon dia teman sedang ngoli kabolo,
2: payo
1: kabolo. Pokoknya kaki tata tarika kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi sih ngoni fudai rezeki rai mah, sih ngoni fudio. Saya mahuk kau ni lebih hormi, sedikit kau hormi lebih mus, yang mas mangat saya kagewa. Makul mui niya, marom mula apa?
2: Marom. Musi lagi
1: nama namanya malagu kagewa. Negeri aling-aling. So kau tu mau bukani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajak. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akar.

Torang di Pro 4 RRI Ternate, sahabat budaya, masih di program Sapa Kieraha. Terang ke informasi berikutnya, sahabat budaya, tim SSB Indonesia Muda Ternate U12 resmi bertolak ke Yogyakarta mewakili Provinsi Maluku Utara pada ajang Festival Sepak Bola Grassroots Piala Presiden 2026 kategori U12. Tim berangkat pada Sabtu 4 Juli 2026 pagi melalui Bandara Sultan Babula Ternate dengan membawa tekad mengharumkan nama daerah di ajang nasional yang berlangsung pada 6 hingga 11 Juli 2026. Festival Sepak Bola Grassroots Piala Presiden tahun ini diikuti oleh peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Maluku Utara mengirimkan wakil pada dua kategori usia, yakni U10 dan U12. Khusus kategori U12, Indonesia Muda Ternate berhak tampil setelah sukses menjuarai seri Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di lapangan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan pada 18 sampai 20 Juni 2026. Sebelum bertolak ke Yogyakarta, kontingen Maluku Utara terlebih dahulu mengikuti acara pelepasan resmi yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara Nani Pakaya di Ternate pada Jumat 3 Juli 2026. Nah, dalam kesempatan itu, para atlet dan ofisial mendapat motivasi untuk tampil maksimal sekaligus menjaga nama baik daerah selama mengikuti kompetisi. Tim Indonesia Muda Ternate U12 diperkuat 10 pemain muda terbaik dengan yang telah dipersiapkan melalui latihan dan pembinaan intensif. Pelatih Kepala U12 Faisal Akuba kepada RRI.co.id mengaku optimis anak asuhnya mampu memberikan penampilan terbaik di tengah persaingan dan tim-tim kuat di seluruh Indonesia. Menurutnya, keberhasilan lolos ke tingkat nasional menjadi bukti kualitas pemain muda Maluku Utara yang patut diperhitungkan.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Masih di Sapa Geraha edisi Minggu 5 Juli 2026, sahabat budaya, informasi berikutnya Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Vivian Adeningsimus secara resmi melepas 125 kontingen pekan olahraga pelajar daerah Popda ke-12 Maluku Utara dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Istana Daerah Sanana Sabtu 4 Juli 2026. Kontingen diberangkatkan menggunakan KM Al-Sudais menuju Kota Ternate. Setelah tiba di Ternate pada pagi hari, rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan pada pukul 22 waktu Indonesia Timur menuju Kabupaten Pulau Morotai yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Popda 12. Dalam sambutannya, Bupati Vivian berpesan agar seluruh atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik selama mengikuti ajang olahraga pelajar tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, Popda bukan sekedar kompetisi untuk meraih medali, tapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, kebersamaan, dan sportivitas di kalangan pelajar. Ia juga mengingatkan para pelatih dan ofisial agar memperhatikan kondisi fisik para atlet, mulai dari pengaturan waktu istirahat hingga asupan makanan sehingga stamina tetap terjaga dan para atlet dapat tampil semaksimal mungkin saat bertanding. Selain itu, ia pun menekankan pentingnya menjaga sikap dan etika selama berada di Morotai. Ia meminta para atlet, baik putra maupun putri, menjaga pergaulan karena akan bertemu dengan peserta dari berbagai kabupaten kota di Maluku Utara.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: lagi ke belakang. Ada dan suka mekanik.
1: Jauh mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
2: Kita memilih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi gitu.
3: Pantai ini bagus, sudah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
1: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
4: Cuacanya juga mendukung. Suasananya asik, jadi membuat kita happy-happy nikmati suasana ini. Untuk pantai ini ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
1: Halima Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akelamu. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
5: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
1: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: Sio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya, tolong tengok bersama Andy Sapa Kieraha edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026 harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk undi yang terus mendengar patah orang di Pro 4 RRI Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Ragam tradisi Nusantara.

0: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga, pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini, juga dilengkapi bendera besar yang disebut Panji dan bendera kecil yang disebut Dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut Paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat sesadu utamanya diletakkan alat musik tradisional Kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang.

Barakatuh sahabat budaya, terima kasih lagi di Bacarita Pagi edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Adrian dan Taman-Tamang di pemancar kayu merah Ternate. Terang akan bercerita tentang apa ya hari ini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Oh, my.

0: pasar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Nah, sahabat budaya, masih di Bercerita Pagi edisi Minggu 15 Juli 2026. Pesta Bola Dunia 2026 sudah masuk ke babak ke-16 besar ya. Kira-kira siapa juara sahabat budaya ya di Piala Dunia tahun ini, dan berikan alasannya ya. Jangan lupa bisa bergabung di 0921312658 atau 0821952666695. Torang PWA bisa juga di 0853983951.

Lapangan Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Sahabat budaya, Torang Pegang Bersamaan di Bacarita Pagi harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.